Yes, igere kabisa tiendo nata nagarara na kama kule tiangik somoge tiendo nata nagarara kabisa. Yes, nata ngewendi ngore nagarara na ba Jonathan Bete. Good morning, chita prijita kalenjin kama une ni walaka ingeti jamage nguhitu kule lemite. Karibu sana soko bete kata stai tukule ngibagenge. Engetisio nata nabo touch FM kitisio nata nabo rastongu ngetake nkara senata nabo ba Nairobi. Give me a thank you to me. Of course, the third part, really give me a thank online and www.touchfm.co.ke. But I don't know that I'm going to be a team to top one. So, I'll be taking a bag of jam. I'll be taking a bag of jam. Ganesa. MP to top caron, I'll be taking a bag of jam. And I'm going to be taking a bag of caron. But I don't know that I'm going to get by. Awiji, gora analyst chance. Give me a tag. I'm going to be taking a bag of jam. Wanale ajak tuli tejin lagu kengi guni agi makini kot misengi le tabe lagu kuju gara sugul kowe gara ngjame tabke kowe gara apko kasit marmu inik kogo nyur break na tane gara haran ip kora bora indo segin de tagatul ngala lag lagu engu metila busy metila gana magasit peku kasis yak lagaren lagu et kogo tuko dengu awu itu nungu sindani utuko lenga meta kwan kungo so ibara indo na tane gara angkut miseng ngala lag lagu ku mati bayi lagu engu jito Metik bayi muzik agak tukul. Nanti ningeni le Wendy sokomuz ko wajib sabi ni. Kimuzik lagu gini nahu engke guni. Ko istaga grubi sih. Kita coba lagu galak cuma tinda tapi osek kekararan ini. Imajin bawuri kita. Kalian jinggo le kiam doai asis amak kiam doa goren. Anganale kongko mita gak lagu gu. Kongken nuligi bunde. Kongken tapi ane nengu. Kongken kut misenggo le mama nenyu ko macam guni. Papa nenyu ko macam guni. Lagi ni kutiye kujita najari rencan lagu, kutiye kujita nego ajin ke lagu kut miseng sekuai tu kolaga mata nama ti isi control engijek. Umaja ibati le kumile ni lagi kaji sabet negaraan jijata kabisa. Majin ba kingereza kalau spare the road and spoil the child. Umagama gima ge muagi tu kaljana napa kiginge gele lakwe te ku intenda agili ni kugi controlin. Yete kutu kumeneng kugi kiaruruji kiarur asokon bit kona jijikit ne ang negaraan ing sabet ni imbit. Tu sekian tu je buat eh, so ungi tu tak jero lagu kau lagi sekapit ke jorubi kegemandai empat tu segalak catak je buat eh. Asal kita kira generation, aku generation. Ingal lagi mianunya. Asal kita beriye tap kalian jingu tindai bin make terkin, aku terkin. Kita asal kita ingi abta, orang itu generation ini ibin dani. Ki abta ngelak cikarar ni kau bayi ibin dani rubai. Ini orang itu ibin dani atau kau abta kau bayi rubai. So, nato kau mene segeri le magi muz ke mud ingat kat kita laju jah. Unu benta kamera kararan kaya guni. So, orang itu setahu tak jah ngulim baga ni tu lagu kau lagi. Tunggu kita jaga rani. Segini tak kata kulukuja melakukan ni. Mami itu segini neta neta munga kot misengkula mama jala kuana. Wamu ini macam melakukan munga kot takinya. Ika ingko jambi galak. Soko bete koki kita stay ni tunggore nata negara ram. Ingko nai lakukan munga itu nunti kita cuma mengat kiai. Enak eleng kiai ni komagosa. Isup kopi itu neng kot miseng. Kui gopki ruang neta kuku ingu. Net lagu kot miseng. Kerja aku nemu neng. Gak aku tuju tak aku mungkin aku mui kau kontrol. Minta lagu kita dasi ramu betul kau mengkijin. Kapkan aku tu kawan betah kau berena. Aku sih tu kita sih kita lah. Mengalah, mengalih lagu rom. Kerja akuan gitu kan? Lagu yang gitu kan? Nama tu buat ilaji macam yang guni tu. Tapi ya negaraan. Yang kanerai lagu itu kau berena. Kau ni kawan betul jinting. Aku minta kau sih kita girar ya. Aku gibre beja. Aku gibre video. Ile si posten. Tapi yang baik. Gubuk mati muzik kontrol. Entuk kita cuma kejen kui segindet. Kui ni le tapi yang hata kui itu dah jito. Kui impi tu segala kui tu gua kui jito. Kui tu dah sih dah. Kena bang wanita ni agak pesa. Nega suku muzik tiennya kui lengket konda. Aku tu kui kita juga ruh bengkut mesek. Kui nampak kui jito tu kui jota kasih red. Kui nega segala kan nampang kau ebjing. Nega kita mana jito guna kui tu kagaran. Kini lagu lu kontrolin dah kui tasir osiak. Kini takut lakpet kui tu kui minta lu pas sekul. Kui naya kui enggak kami itu sulung kasih nyuguh cokwa soman. Enggak kami itu sulung, kuma kami itu kita kan boleh. So, nampak mana kita mesti kita beri tapi kalian jin kongke takkan responsibility. Aja itu kul agak betul kejeng sabit negaraan engkau serta agak tuh. Agak yang gigil gak orang sulung gerin lakpe kungu geri gigil gak. Windim bar nama mukombe, windim bar nama bangga, windim bar agak mesti sembiri gak punggut. Lain kita bi agak mesti asih mita agak tak ni gigil isi mete. Kuma mete ini tegak lakuan agak mesti kalau tu nana agak tak ni lagi itu bayi sihat. Windi oge jiga kugerin jeb tak gigi jiga.
akunda mi tegi baiti yot kong kabi nam kala net agi bebe ibi kai menye yo kilijin yo kebe suku kukuna megi ne ek tiba teta go takine kong kab kukubi siya ke takine go net kio legi tiyo kinda ito teta in legi ko jinda ito moita yama ine gito yama mi tegi baiti yot ana le muja le aje ga lagi go beru rej mungu kitinye ke baiti nik kioye kasi siya tukul lakini kong kabi goji lagu kwa kunye kodai baisi unik jata jeter ter ngulo baka ngona yagut kijana iyanda nemi tolo kona mulegi namdo selasi ya itan ngomu swaget ako swaji mi ko guri ko isto usinit naga mga bet kita gin ngona ngot lagi tem to susuwe kap toko lagu suwak to susuwe kap toko toko rap kwegi goji ngona baisi unik jata jame ngejen mele le gange ay guni toko mele ngei nyalil kenet sabit neba bitu shikalak jibuane kijana jada nungut kuyin disu kwek po yon bitu shikalak jata jibuane ko magat kungen ulegi tem to bangga magat kungen ulegi tem to bangga magat kungen ulegi tem to bangga agun da imogor yogi asigani ko magat kaya jota tukul suka bete ko bete ngana set nata nagararan MP tusik tukul kamu tuan de nata nasaba gawai gengak buat time ngora ke asubuhi nata nagararan kiwe kung kong koi Tayat atau barip setak jam ya tanah tanah gue nih, aku ingin bau nih tak agiro, betul tak agi tayat, kita jadi turun kiri gun, gongoi, gongoi yang kejaga cikak gue nih jam betul tabran, cipen di gue jangan mengerti ya, tanah tanah bagelah betul, ingin kita tayat kelihatan di tonon ya kejaga, ya mago bor, kau buat dan kita tayat, kau mago buat kerago, tak kejaga lebih, tak beber tanah tanah bataman, nama kat kau gunen, arah gongo kita ya temu lagu jo mega engkau kuning gaftam, lagu jo cikai kau mega lagu mi itu itu kita ya kini kelihatan nonton gen doi seji, lagu jo suka bet kau jebi itu suka bet kebrau kasen kita ya suka bet kau kasih kuak, aku tunggu lemi, arah kita ya kau kesal jijak kat cipen di guru tuan betul tabran yang bintik beberu ikat jatir cin, kini kita ya kele itu kau jamie gay, ikau juga ramu gulir dua kita ya kau buat kau le, kari isya juga mukau ikau mukul met, anak jaya mukul met kita ya kau bateri ni nonton indar bay indar bay ikut, gongo kini jaga kita ya cikak mampu betul tabran, cikak sakit man juga ko som kita ko sabjo jami tengko le kapkanya si tiat je terter yak jigri je kyal jibun gabara usam ko bit ko sabjo ko toror gaine ngum ara kita ka ko soje moni ara ma ko kita ta ko ba kaliet kita ya ta ko daga mai much kwa ba isu ne kejang eng ton nem na rabbe ge bebre kyat je terchin ko ma kita ko ngoi ngamagi bet so ba na gatul nga kita ya ma ge kas ke le mitala kwa ba jine ko ku mwa ba bunduki ko ngoi kita ya amu ka se ta bi ko ngoi kita ta mu ka tiak na ta ba mu le lue ga balak embi ga be moni kosij mugulel dan natana babanye agustage mugulel dan natana bagaita arab tat ki gung gungai engaro netana tabe tabrane kinga kibta ki le kibne uy nwe ke chata jabaro ta kibta ki le yindi si chakwe ro bita so bi kenyo ro mi toge ke ki katare te engat engat ka intugul engaro ne chok arab ki gung gungai imbe tabrane magi to program si kito sione ko nyina to kibta na magso mununa ngale tol ke to da tringa loling radio ni kibta ko ki nyina tan gailwe ngeljwe chaga tul na bangune ko tinya ko igna tan te jai mat ko igna butai Ara mau mengira rungge, sebab tak kesayu tu ngerikan, so itu ngabar kesiringan. Itu dia baca Yesus Kristus yang kita dengar. Onge mengatur gile, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Awak sini macam ya, aktor tu tenar terbaca tu, kemalas. Kita guru nanti menerima lebih tinggi tafsir bagitkan, mata menaksir. Sumpah semua kita

0: kimutuke kwonyikab chumbek ako kichomdos nebo kwonget kisomegei chumbik. Lakini kakochomyo chon amu mache kou ine kora sikochomyo chweb nguni. Lakini kochomyo chon kabisa kwa kwal ngoroik che kergei kirabos bo kiamishe nguine nyokyo malochi katok malochi ngorichu. Kokere ane kokararan ngamun ii ngot kosuryo kwonyik tinget inomwoun kosuryo komakararan en gaa. Komie kochomyo asimobirgei. Anan ititos inye alak kobiregei kokokoe en gaa komakararan. Lakini mole chichon kityo. Kangochomyo kwonyon kwonyichon komayach bet lakwani. Kamakoyachen amun ii kiroker ot alak kwetinget chemolu en gaa. Ngial iman ngoroik kiole chekergei ot uot ngesira lagok kesiche kora tua. Yani kichomyo kokoboiboitu ot kora siche kora lagok tua. Siche ot ngetik kora tua. Ako sumek kotile kora lakini akere kokararan kochomyo kwonyichon matimakengi. Komache kityo kisomin amwachi pole Bargak en olimbo Sotik koibet in kosirto bomurtanyin en Bargak menye Sotik ako boisien chebunyo oli business Bargak olei pole we Bargak en olombo Sotik
1: pole
0: sana
1: pole mato mama nansirande pole bwana Bargak en olombo chebunyo yes kitestaa kutumeseka asubuhi nata na mapetutab rani jitabrietab kalenjini koi na Agere kabisa kagiachwa isoko enyu ago soko na hata nubetabrane kamini kabisa gindone na hata nuba school fees gindone nuba school fees kunu kwa jamia mwa kina kwa sikinda taka makine kia school fees mitula koga anguna kwa kerege itakye kwa ngole mbaga undami itugwesa wako takine ajita soko soka bita nyokchige barai niko tumisinga ba 75,000 Kenyan shillings agere nita kabisa kagiachwa jimbetu tabrane Cakap tu kurang, tapi negara school fees kacit tu kurang nak tinggal. Agam kini jorok itu, ini naran kini jorok je. Kondo 75,000. Ita ada tak kita kena segi. Kungkol imbaga. Meti unya mati mandas. Ia teja ikan kungkol apa santa. Tarik segi kungkol apa aga. Kungkol banjir kau telak pun tak yang. Kungkol banjir kau logo kau yang. Rabi 75,000. Ujip kondo kita jangan kabisa. Kita tanam aja gaya tuai engke bagai engke. Amat itu tu kurang gaya soko. Aku soko ini tilik tiket tisek ayang kita orang nege. Itu tilik tiket tisek ayang kita nege. Kau gaya dalam kita orang *274# *274#. Jitu soko yang kegune ama jinam jiga barang itu nanti nega kutumi seng oke jitu soko til deka tisak ayang kita nega *274# *274# jitu soko engkore itu nanti negararan asoka bayi tialisye nam jiga kutumi seng rabi rikal rabi sekali jiba school fees penuh tafsir lagi sekali betul maksud lagi sesosam lagi naile itu letek tisak ayang itu letek tisak netai agit nuboeng Tiga tisak 28 jatuh jam itu. So, tabah tiada aku tak nyanyi. Muka giat atas subuh ini. Nanti negara ada mita jitu nanti korui. Ah, maju isik MP itu tabran aku. Kini nanti negara nyuruh juga bahate. Ya kita setai. *274# *274# Jitu sokok kau getel. Tiga tisak netai. Agi getel nanti nuboeng. Ije tu mager. Cita aku negara tu tiga tisak netai nyu. Yes, Philomena. Philomena mibei. Agar kita tu tiga tisak yang Philomena. Jitu nanti nuboeng. Agi Agi mite igir message jumpa congratulations number 75,000 yes Ryan Kipkorir Ryan Kipkorir Ryan Kipkorir ngut ko mite nyalak betung sugul itare te segi ko mise ngut ngut ko iti sikke paranda na bay nyori jep kondo jokai tel tikiti takenge Ryan Annette Kosgei tikiti takenge ngandot yes Kipruta Collins Kipruta Collins congratulations Kipruta Collins kago gije natana kayuega ak tikiti natana tai Nata nabo 75,000 Kenyan shillings. Kali jikini mengati yai, dayolong kita ugan *274# *274#. Mama jokut miseng gajak teni tak sebab menyuruh menafas. Kali jeng kita *274#. Agi begitu jaga sergile fees. Fees ko 75,000 Kenyan shillings. Agung kini jorini tak besa. Koga aku taritin isik jikil jin. Empet tabrani kita setai. Agung nafas ni. Kagiat jitu tukul empet tabrani. Meja agung nindake isik sok cusumogi. Ya tukul ijitu soko. Ya kita setai. En kulip studio. Okay. Ya kasar ni rupen. Nara mutaf sil joge. Tinggul impak usume.
2: Yang usume. Yang mula orang ameli.
1: Jamge.
2: Amula orang benarabi.
1: Jamge. Narabi ni matin dah.
2: Amacha amalin, kabarolin. Eye tinye baati chichon nebo kwongut. Amun en kwonyi changi chon kokosin. Kutkong gilegawa kialenguriye, kialengurahi kegariye kikwashi wiri. Uba kako ngeet wiron, kwe kito ne katangoy. Kwa chibiyuzo changi, kwa kiyay tujit, ako ngalal, ako weonjin, ako lenge kosinin, ndatake emwa, okipo chita genge. Kayai ne, asyik kuat nunggu. Aku kerja tuan, aku bagi cun tuan. Cuma nana yang mahu gile. Cuma gua sih, lagu cikwa kita cikwa tak yang kamu kata ikut tuan. Okey, ya cun, nene gua sih, nene gua teri tak yang kau. ngekosinen akeri boyondonyon kouni. Ko ne kit ne kaiman chichiton nito kiptures nesikotoresan en yono akolende maboiboenchin maboiboenchin ngwonyik chekororon nebo kwongut.
1: Nyongo misum sin joget eng olimbo kosume ngebaisi ak bek dakikayat agenge kunoto akere biik chechang chemite eng lainda kabisa. Mama Joyce nebo Kapcherire. Joyce nebo Kapcherire.
3: Inges awati.
1: Ya bye bye.
3: Abuate kityo boyonda non kole ngo kasi ngwonyi ndela bakora ne kouy nyoru boiboi ako chomdos ako ngololdos lakini kituiyo chon kokingen kit nekitokyingee kibwat age tugul kole koronyon en gaa konyon akinye ngongwon so ingechomyen kobwat boyondonon kole imuch kochomyechi ndamun olokertoi anee asikobit komabaibai bondonon kolelen imuch kochomyechi asikitikin kokoyoiwon kit neya lakini en anee okere ole koboiboi bichon asikobit kochamin amache anee ibur inee ile kochomyo asikochamin any kotamee batinki ibur any ibaibait amun nebo kora makinyoru fionik chechomdos kibiregee kimionin ochomyen any kamatichon akorib boyondengwong amun nonito kongoi mising Tinde.
1: Kongoi mising. Joyce eng olimbo Kapcherire. Ingen ne yaman sikenyoru sionik chekosin style iyo. Ako nga changa ngo tuguk bichu mengech. Ingen chiibois boisiek ole kenya koibat ne amu kiibois kikuitos. Lakini chep sukuis ngo kosin ingen kotebeke boiyot kole hala. Anan yuto kimele ejumbe sikirjet. Ingen. Yes, kita start kutubi sega subuhi nata nwe tavrani jita vrijeta vkalenji ni kakua tukuti ya lejin jutu soko akiri viki changjaka giwa aji bonus kabisa kakua bangi uteketi isheka tau uteketi ishek tamana gilo chota jika kakua biti kwa ljige bik enyo ayye akutu Lucy Tanui akutu Margaret akiri kutubi sing Paul akiri jita nata nguri ngangyo kipketeru yes kipketeru pinyi ayye kurum kajana kaleji ni statu 74 ingteketi ishek chota jita kalenda enyo champi kia giwa aji bonus PK87 picha kakuna bonus ngigun bonus kakiri jita nikogoji 1874 yani bonus chichigeti mpitu tabrani 1874 chijoka kakuna bonus kakili jinta jutu soko kerika kunda genyo lusenu ngishikaratam star yweke soko magietene nota kabisa angabi inye nukairikta kabisa star 274 katusuntagia shaka ying asukabiteke nai yes akiri jita nata nukajutu soko ok biga ying already yes pijoka wiko jibonas nito kwa lejingot mising namjige baroindo dialogue itonga ni star 274 hash labati yaba soko yaga sirgele school fees akipake njige nata kengore nata nagararan asukabite nyoro baroindo yaga sakine bana jondro karibu jondro
4: sumsifu yesu kristo atinge
1: daima na milele amina karibu
4: eje gongoi ndi tuti etka pesa etka angora kona gumo macam boleh nanti mana mereka ada menginap, tapi ni orang kan mereka tuan guru, yang kau orang tu itu mungkin tu main delay pas. As kita dengan mereka ni sangat berdetak tuan, aku pun boleh tu, aku nganjir dah pergi tu, boleh beres boleh aku pergi ni, ya rawat ni macam, aku boleh itu, mana tiga asam dingin tu, lejin, aje gila ni ni, berat cai, negas sampai. Macam ini ceruz lebih tu orang bate, emang tu pun, itu ni jere itu ni luar negara resu, ingat jadi negara ni betul besar, tarik tanam ni, okey.
1: Kau misal. Bana John Doe, dia kasih nara kurgat, bojo tu nampak ke sosio, nara kurgat.
5: Ayo buat tinjau cai mbi, aku ni kan.
1: Aku ekjat lagi, garibu.
5: Oh nama angka besar kami ati, gua singgung mian, mabat kiri ro, ibu atau banyak orang di luar ini mahu bangkan ne, amung bingkai setiap orang gitu yang lebih ni, kini juga tunggu ni gay, atau tumbal juga tiap gabah, orang kita lagi teraga, bocu tanya ambici biasa, boleh suka benci juga, atar berapa, ibu gitu je isu tu, no amung bingkai singgi cakap, gogi bayi bayu tuh gatuh. Mucho chambi eje wewe gogoshin gitchungo gogoshin gogo misinga rapurgano
1: gongo misengo gogo misengo gogo misinga rapurgata buat ya le go gasola rapurgat ko bor yat mhm komara ngundo ko yishit murenoni overgeta murene galak ngile ngot komai gobno yat kamemwa jajang mesang ye gitesetai yes amaji nam jotak eng soko ijama jale jak tul congratulation obaisyanu jepkondo jo yak to ba sugul jini metin jana kwete eng suguli I toretege kot mesengo nam jepkondo jo mwana le malasa mgo gai kai kitukul na ba school fees na ba sikin ga konyur chita gana matunda ko lakwet ga konyur chita ni go to wan so igere le getaretege jepkondo jo kot mesengo taretin lakin nam jotak eng soko kitegen soko bita gonen mwa ngita gana ta narubai ya yiga sa wesili ara be wesili na ba jonge nwa wesili yamge Damge.
6: Ile ara na tiar mbe gije tuten ena data gen. Eh ri na mo onere. Uma ba wongo anje no utene lewe da te. Ke jame na ku ke sigala da lut. Aku mi bi go mie, ko si do si go mie, i bai bai bai bai bi go mie, i bu nu go ra gen ndo nyo. Kra mia. Na mo wongo ku anda no u ka yo ka bu. Amu na da na nya ka tere ta ge. Aga ta ji no ni Aku lagi kerja, tinggal jambu aja, kamu kaya bukan kaya. Ini kami ini macamnya, orang macam tu suka ni juga tu tetap gini. Ia ada guna diri ke, kamu mikir dia. Kamu ni nanti minggu ni dia ni ada kamu, dia berkaya macam tu. Aku lagi lepas tu hati, kamu kalau nunggu ni ni lemi, ini lemi kaya dia. Kalau bagi kamu ni, kita tunggu apa ni yang kau ni, kita harus tunggu. Ini mungkin sebab ni, tu same stress. Ali bayi itu, ali ni burengka, aku ucap ni, mami ini bangga ni tuol lewat tengi, bangga ni tuol kenyataan ni ni oleh tiada kerja kita boleh rintik, itu nama
1: ni. Orang mising resli, engkau sangat jitu bendege, baru muti bendege, jitu bendege jauh dari ramu kan, jamge.
0: Ha, ami juga ada timun jamge.
1: Jamge.
0: Ini lenda ni tu berari itu tu tinggal tak usi sih ke, kau ni orang ni mana. Ingat lenda ni tu iwe, korang itu sahre, aye, itu je lagi sweet. Me orang ni mana ni kalian, mati nut koko koran. Itu je macam cunda ke, ngalor lekap sah lian. Mabat kiri orang no. Kita jono macam apa? Kau in, cuma kau bangga ni jaga orang, cuma kau kau sih jaga orang. Kau mami ngala, kau sihir biru tap ke mata arti ke jangan sur tos ke lian. Yang kau kau sih bi kau na tinggal. Go raisi sih ni kasih, madire ke log, malio anen, aku kian ke ingkara tinggal, aku kian tak cek biasa ni aku sorry ni berai, cek lak peni, kiki le kiki okto kile itu sor, mebar sih le kiki kiu imisik, aku mau lagi terus mebar itu tinggal, ini niwir tak kecik kecik, kau lengkap aja niwir kecik kecik, kau nyuwore niun, uai kasih, aku imisik.
1: Imisik kita pendek itu. Jubirah lah mutai. Aku buat dia lagi ni muat. Jubirah mutai. Kau negat kau man. Among kami itu tegot. Kau gini tegot boyo. Anggalah dos pick up. Saya kau mungkin kira dos. Tapi kasih sih sih kau kuil. Kau tidak bagaimana ni le. Kasih nan kau kasih. Kau dos pak kuil. Aku buat dia lagi apa mara. Kau tu kalau kita jumpa ni. Kau misteri mana no. Yang betul tak beradam. Ya sekitar setak agak lagi nampak tak yang soko. Aku soko nanti nama jaya tu nengyo. Soko nanti nama jaya tu nengyo. Ko jita engine sikin ge rabi se kyata 4000 Kenyan shillings akone mama jage ge ten sanka besa jaga tukul congratulations ngakwe chazi gonyo rabi se ke school fees ame 4000 choko tare ten kabesa amita ko jita number 1 ago number 102 and na fast not na garara ngabesa jita number 1 ago number 102 jina mgati ye gitu ko itil tikiti jage nge gitunege ko ge dalengi to star 274 hash Status 74 hash aku ndawa genyo rabi se kiba school fees magi etren ni takabisa kwa god magre tuju agot lusi tanu jaga tuju kwa se kibara inda kwa magi etren ninyoro 4000 Kenya shillings ni takako ni nafas ako jita number 1 ako number 102 ako ni takaya ya ngepche bidan mita barak na ile nafas na watanagarara da ile ngitiongan star 274 hash ingile mitibike jepchebe nkabesa yung soko ako mitibike ndasimu shek anale mitijita ndasimu nata na jepcheb metiweke soko itiltegeti shakaying tiltegeti kiti agenge kwa titil nubawing kwa ikuwa sara so tiltegeti kiti agenge ama gegerita jaga tol star 274 hash star 274 hash star 274 hash yes Felix Kipkoej congratulations Felix kai tiltegeti takenge ngoya menenge yoto nginyuru bonasi kwa gileji nweke soko kutuko jamuni weke soko nginyuru bonasi ako nabasi lingi shik pokol nginyuru bonasi nabasi lingi shik pokol laing nginyuru bonasi nabawi lubu waing kwa gileji nweke soko ako nabasi lingi shik kartam kwa gijamuni weke soko mpetu tabrani ako nita kaya ingipti mdari mitabarak dahil ngitungan star 274 hash Amaju kut missing isi parati. Tak kut tanya, maju jor 4000 ni jom. Mara kut kemeji sabar. Kau mesti tanya. Lagi negara kut tarik tadi. Tak kau betul tabrane. Kau nyuruh cikai 4000. Betul tabrane. Star 274 hash. Chitusoko engiguni agere gibite jita namba yes jita namba 23 gaja mnita kabisa Caroline Caroline metet na tanaga agere got mistake kaisiki engyo jita namba 23 jita namba 25 agaja mnita kabisa jita so nyurchige jita ul nyurchige soko tiltikiti kitagenge ginyuru bonasi kwa kijamu lakini kwa tiltikiti kitagenge atomi nyuru ke imu itakaro amu magijamu ni tiltikiti chakayeng star 274 hash star 274 hash Chitu soko ingi guni, asoka biti sinyoro bara inda na tani nge. Kwanda pcheska na basa unet, kwanda pcheska. Kwanda pcheska na.
7: Kwanda te na nse randi jo tinge, kwa kiru ne na ne na kwa kina randi, kwa kwa kwa kwa kwa lole. Kanga lala nyo yi, kwa kulo yi shi, kwa kongo wale ya wea tinge, tu ilo tewe mbili. Oko yi, yonga kwa sinu sinye, kote vyo si kero kende mangele yi. Anak kau si neju kau curang gurut neju. Kau mien kau si komat kau buat kina ya. Mien kau si awak buat ngalek ke karoron. Ingin lengko kau cak kau ngalor jing kau suri itu nak mau ira mana gaya. Aku si sekarang kau curi kau sweep. Kau ibu ate lelo na ilah. Oh ngan ngalian ni. Ngan yang jing dos kau utaja ni mon. Kau mien kau si ni amat kau buat kina ya ini ni. Kero ngoko si ngonyi ko kararan, ngo suri yo, ko ya. Kip chenewe che yo ngoko si ngoto te bat kori lyo jo. Kongo iti nga sige tu jen gole, iti nye mugu lelda wewe. Sumuwa ni na jito.
1: Ongo mise, ongo mise kwanda pcheska, engole mba saunet. Ye kita setaye, asubuhi nata namba petu tabrani. Yes, ingilile nafasi nata kaya itu bana Bruce. Agere ina tali jine kaya jamais manam kama mimi is ngalaw lawore tali jine
8: kaya chale wang dogo kami lori neka mi prek da woni yone
1: lasu bogo
8: bete ko bi lori ko kero ware tio chege ya ka chio loge lelo
1: yo yo chege ya gibuno lolo ka besa
8: lelo ko mi ita mut ka besa ma bi ngal checha
1: iyo nata de gemo ngo ka besa ko
8: gi mi tas ribi ka kaliet kaliet ka besa ngo ni ko ka skari ken kina ko ai
1: so ko ma ka besa gel nata ko ai bi nata na mana
8: yes
1: Mbitu taba mbutu nga matike kasi ngulio matike kasi ngulio nukule kukweli nata nage mwaya kutumese
8: yes
1: kami ngulio na kami ngulio lakini sinye kwa menda nata badai
8: yes
1: mabwati nye kitinye experience amati nye experience lana kaa mita kichi nda experience wang hile chata
8: ima nakasa kuanda apcheska kwa mwondo
1: yes umeko pikinyo lakini mbitu nga nage masaita managa inga basubuhi asuko bitu kata statu kule nkipa genge

0: right, I'm giving him a solo. Tell them about Pastor Choi and Kimmy.
1: I'm giving him a man globe and Bruce.
0: Yes,
1: yeah, long as you get a good address if case target, my bema. Yagmon, young lady, make us a good over of Tago Goran Mugonga Shagan. We used to be stage. We used to be a road to get the jigger magic. Kill or no, wait a minute, buy a ball, and get a window or at Serune. Is a good job, ask good job, a movie with a mat go low. En kasar tada tu kul. Kalau besar nanti tapi kita kalau ni nak esok kan mak mu cakap kita batang sayi teman aku yang nanti nampak subuh ini nampak itu cabrane. Kalau besar nanti kalau kita start tu kul yang bagai enggak. Dan aku Friday.
0: Yes, Friday. Members
1: Friday. Macam mana lah? Friday. Jadi macam jaga bayi bayi itu. Members Day.
0: Yes.
1: Aku Members Day. Bukan. Terus kami kau member. Kami itu jaga. Macam yang kele ni member. Itu jaga.
0: Yes.
1: Mami jaga ni kerana kalau jaga yang hoteli. Lepas aku tak nyal. Yang hoteli nampak jauh.
0: Yes.
1: Ang hotel na bayon. Iwa ko tagi niya bitu tagi ang agi aljay. Masih ileng ito ang gogering bitu sa mga nung hotel.
0: Yes.
1: Amo jay ko sumara 20 shilling. Ang mga mo jiri sa nung hotel jiji tagi ang.
0: Yes.
1: So mga kabo ko titi niya kasi ileng eh gaya jay ko mura jo. Pe tu na. May lang kawag lagi la. Lagi rin meti ko jin na ng kito kaya ko musigo.
0: Yes.
1: Iwa ko tagi niya jita nila. May lahat ng bitu tagi ba na Bruce.
0: Amen.
1: Yeah. Amu agaknya gyal jen agaknya macam macam jam-jam itu tuan macam macam macam gyal jam-jam bagai nanggai agaknya orang walundan eh, ubi tu naru bay ibu buat ni nang nak pulji, ingat biji jam-jam itu tuan je macam macam jata.
0: Gina ini agaknya.
1: Eh, macam jam ini kasut macam ni, leh agaknya gyal je jita gue bagai nahu.
0: Yes.
1: Ibu ekte gue takut takinya besio.
0: Eh,
1: agaknya gyal je next level, macam macam jam-jam ni.
0: Agaknya
1: jauh takut biji ingat gyal bana Bruce. Yes. Macam jalan side agaknya tuol. Gyal undan eh, agaknya minta betul ni ibu
0: yes.
1: Oga jagi nama itu, bilang niu.
0: Yes.
1: So, ugu jatuh aku tak ini. Mama jaga saya tak ketul gaya latin.
0: Kita nak kiri ni miso ino ugu cam cam yang tumit.
1: Gua coba tumit bagi leh kau jenis orang lagi.
0: Mama jaga coba tumit.
1: Mama jaga coba tumit. Iya leh.
0: Lagi ni cam cam yang cam cam yang.
1: Cam cam yang cam cam yang.
0: Yes.
1: Lagi ni bermana kita coba kau ini kira kau hilang kiri ke? Aku tetap tanah garan.
0: Yes.
1: Ibu tu sih kimi.
0: Iman.
1: Si nama cuma baru dia ni bana berus kau jijau kau masih itu. Ija mama mana lagi nyalai jimat nunggu jogu guna provesa, ini gua jogu provesa.
0: Iman.
1: Kau mesti asal lebih nung. Jambi kau belum guna kapesa.
0: Yes.
1: In fact, suppose kau jatuh jadi sebiji daun nih. Kau yang dia met kau ni.
0: Yes.
1: Semua tu ni tapi nyogi tegi ni lah. Ileng kita bagus tu limbaga rabi ini masih asa. Ama jaya nak kau pun jual pun rabi.
0: Iman.
1: Naja mepa nih rabi. Ibu limbaga, limbaga pasal lagi punu. Nada mana sih kalau tak nala pati so inside tak tuh.
0: Yes.
1: Mana lah original ni net kau hundak kapesa. Kau dah siapa itu teragul linda lagi ibu. Mereka ni masih tahu lagi tak kira.
0: Ia mati muka ngalai.
1: Nee, jagap nee, bagi tak ijai ni apa nama Bruce? Iko yang macam ngar, mak ingkar ngelawan. Mungkin kita ni baby, mungkin kita ni baby kita jengke mana?
0: Yes.
1: Di tempat kita, agi job cik sabi negara kan? Agi bangkan ini sabi mu.
0: Lagi itu kalau bangkan sabi.
1: Ipa, jitu kalau bangkan sabi mu. Laki ni apa mana? Kunge sih cuma mungkin gimana ngeje tu kiamnya jen? Kamu tuan ni mega barak bisa ngbet.
0: Yes.
1: Mesti mana yang gaji? Nampun negar gaya tuai.
0: Yes. Kalau cuba tiada ni, kamu ni
1: ni. Ungu ada ni mu.
0: Yes.
1: Aku agan jen. Nyanyi tu lembih pilihan.
0: Mee pilihan.
1: So, nanti nampak mana kapesa? Nampak kuli.
0: Yes, kima si kubit kewe kena kita cuci tengah tu nampak meset Friday in betul cabrah ni. Lagi ni, tinggal mite nampak ni mite sok.
1: Yes.
0: Nampak ni kerana misok 4000, abis lagi 4000. Aku gigi gaji cuci tukul nampak. Tukar dicek atas cemian tinggal.
1: Tukar dicek tu mite, bukan berus ko 93. Agi mesti itu tukar titik dia agen.
0: Pungge si ambik kerana nyuruh school fees ni betul cabrah ni. Kali ni tukar dicek cemian ko 93. Agu til cuci tukul tukar dicek agen. Gagai, nyuruh cikai 4000 ni bangang game. Star 274#
1: Yes, *274#.
0: *274#
1: *274#.
0: Yes.
1: *274#. Jitu so kumpet tu tabran bana Bruce. Nyuruh cikai 4000 ni jo.
0: Yes.
1: Anak lemah ini tu ilajin gak. Anak ini bangun juga tarat tane. Gugur aja nji siling gisah gelu bosomak.
0: Yes.
1: Ire lagai leban day ni tap siling gisah gelu bosomak. Ada yang itu day.
0: Anak kami mai tak cina gak makin negeran.
1: Kami kini gak macamara.
0: Yes.
1: Mana waktu gak macam itu? Nagi leni ji. Aku amnya tanu. Tapi hanya kau tarat tane muka gak jitu sok. Agak isikki.
0: Agar lili gak nyoru 42 shilling. 42 shilling bonus.
1: Amin jika jam jili lina kau tu gak sok bana Bruce.
0: Lagi nici naga tili gak cita gak mati tay tili gak cie.
1: Mati tay.
0: Agar nyoru bonus.
1: Yang nyoru bonus.
0: Tiga cie.
1: Iga cie.
0: *274#
1: *274#
0: Mwatile ya time like tu kwa baten tile gitok 30 tukwenu tap 20 ya 30 shilling
1: wenu tap 20 ya 30 shilling sarangi baishe man shilling sasoma ginyoru 4000 mene lagu kwa parate tu ginyo onoto mne siri iko jibiki jangapsa big 93
0: yes
1: congratulations ngeje chika nyoru big 102 bana bro chika nyoru 4000 ngbiju 93 ana labati na kutakinja mbetu tabrani jika natana jutu soko
0: yes agere Fiki Chirono Pongesi Daniel Ngetich Pongesi
1: Dennis Tuigong Pongesi
0: Rose Chelangat Pongesi
1: kimi te jita number 9 ako igiguni jita natana ure
0: Kiget Pongesi kago nyoru chika chachik
1: Richard Koilel jita number 11 Akufeit Chepkema jita number 13 igere lenita bana brusko labate kabesa
0: sigiti kwa genga genga
1: bicho masi chirono chirichiri na agere genyoru genyoru bonus nipo 68 shillings tukita muni weka soko metu tabrane dalegi chungona *274#
0: *274 yongiwe exacte tucheta agere kimure tige chit number 17 chitu unisoko kukibri *274# matile ya time kubata ntile kwenu tap 20 akta to shilling hagi nyori chike 4000 Friday na bobi tu tabrane iba angan weekend
1: kumye yes *274#
0: kimwe kisei metu agenda bandat nebo radio.

0: ra ite tenda na tenga gwa ite tai bo shak siti kama tayari wasi lugha tiet kuna hudhuru bata chumba tu ge tapo kwenye chini sana tenga gita chini gele karibu hasibid kama tulipa genge en korone tabrani ago en be tu tabo mutoko gani mucho kwa kalan ranyu an kwa inge tuna hudhuru IPC ago missing tinge tuko kama gule pi cheta gomi ba ishet nebo serikali kote tatu kote saini en arawe tabo ing ago chama ishet kote tatu kwa ito candidates chetuak en arawe tab somog chega ago Delhi State asibid kwa nomination nebo chama ishet en arawe tabangwan kumagaba leveni ishet nebo 2027 hana leyu toka gito kige tinge tuko kwa mungke pi chetang kiswa mengi chero klagni machi kigir kwa missing ngere tewa kafana genyur kafana negaran en county aga tugul kumal me kunyo rubi chetu tiki baba andab chai chandu uche gidi fall fendinget legab kwa bati shet legab stililindo ak pa isho nik chababa andab chai en counties king kunyo na county kwa gigigo county asibit kuri pa isho nik peak king tage ngalwale national government kwa gilo en pa isho nik lakini nyo rungu tinget file ni wik pa isho nik kwa chibwa MB akura mishaka MB enge nyit kune gita 100 million 150 million county kunyo rune gita 7 to 10 Chemi tangu wangu 7 billion. Chemi tabarago kuhigira kuhu Nairobi kwa wata kwa 20.
1: Harabu 20.
0: Harabu 20-25. Lakini mwagi file ni baisho ni chababa naptaye. Akuna isi mwagi file ni baisho ni chababa naptaye kwa ndamur kafana ni kwa gilewen. Kimacha kigiri kile, mi ten alak en kafana chegi mi, chamacha kunyo kwa soa mgacharet. Maragi soa mtamine ta, ake wirta.
1: Yes.
0: Mi tebi igora chen new kabisa igora tichele la chega kwa gumai kusoma mge chero kichoto chepa kafanaship for example nwe pomet inyoru komiten first kafana nota kwa Isaac kisoma mge chere ki 2013-2017 kogi miten lakini ginyo kusoma mge 2017 kwa wirita choizi akonyo wirita barchoke en 2022 kawa egunguni macho kusoma mge chere miten punge neka le soma mge chere takine kiko mwagu le soma miten Dr. Christopher langat kisene tanetai nubo pomet inyoru kora counties choto chehu keba Tano watu nebo nandi
1: Dr. Glovas lagato
0: yes
1: ngato ni mitoka kwa gabana nato netai nebo county nebo nandi bana Bruce
0: yes
1: igira ura ilagawe ya kora embro indo kora nato nebo kumunjo kora kusom ngejere nato nebo gabana ibuatile Dr. Glovas lagato kukinyura gane bora indo nebo kundoji county nato nebo nandi
0: yes
1: igira koko ya kora gimni kwa ngejere nato bana Bruce ngeguna ngingolali kora mbitu tabrani bana Bruce kwa in county nato nebo West Pokot kwa ginyura kora county nato nebo West Pokot kwa first governor nato netai kukure Simon Kachapin Chapin agaknya gomun. Tuun kau rasa baik tapi kau baik macam tu mesti kau nyor barang ini atau kau rasa kau nyor the second time. Guna kita
0: ni.
1: Yes, kau untuk nanti baringo kau rasa kawan Cheboy. Kau nyor barang itu nanti nampak kau kawan nanti tanya nampak kau untuk nampak baringo. Nego mungkin nyor barang standar kipas. Aku wakil kau rasa engkau Cheboy. Kini kau mesti kira kau mesti betul tabran kau mesti barang Bruce kau tuh unek kanan deret nanti nampak kau andoi jo. Nanti lagi kiwe itu agiwe kau tuh. Kau kau mesti kira kau mesti negara raja kau le katanya kau Mesej kosik ki beranda kandoi dani agotos mikit nata nata faut naga agor agot mesej raya engki tanata ngi mac ngajaret anang kitiungan panabru taman abah ngalagap kandoi nate tinggalang magelag kandoi nate kau in Ugu nak ayam jam, mungkin lewuh tamat itu. Yang ada indah itu, kau memang cukup mesingi yang itu. Aku memang cipta kau cukup cikai. Tapi rakyat perayaan ni, kita cuba nak apa MCS. Mungkin cipta kau kita tangkap MCS. Aku memang cukup orang yang kau cikai. Aku sama ngajaran. Tapi so ikir ini, nata nak kita begitu. Mesti kita tosman bayi sionik, anan. Maget kitchen ba ngejeret ki la gawe ngejeret ki nyunet
0: igere ko rani ti ko no tiket ko kaunti no Nakuru ko li ko ginyo lakini gi giwirta ai no ngu ni ko lele mpiga Nakuru ki mache ginde li misin ko piga buri tap ko lenchin tos ne ko rani ko ka ger bi ko gile wera ne ko ndo inde ne kafana ke wirta en elevenisho ne gibendi en 2027 ko aron gibendi 2032 ko lele mpiga ra ke wegun o ko ka ge wirta tos ne ko misin ne ge re piga emet ki ka mabesho Unwe teni kule uye yonko ke kutawo na kabisa matatu unetoo getion amatu kwa chichine kiangelewen kule kai kai kebaki chone kindo kila chita

0: Nilikuwa tageni yuko ndo indet mpyai ba ishore chumba baanda tayi. Tosu na kura geret na unaori tayi. Tosu mwa gele kali yasi wirta kando idarani. Kwa runga ge ba kura kagibu kidogo ile gikai gai kando indani ginye. Kema chiwego kwa kura kidogo kema kura gele kai gai cheng kitone le. Tosu nyalu kutepata no biriga kura ni bora kura kwa bichi kigo chewa chako tabo kuyai git na boga manu tinget kubiriga kura. Nega ugliwe kando idarani kumuabegot kenyit kwa gage match ke wirta ginda age. Kenyo kwa wirta angora kando idene kama agi chikil kumye because tini neregutik piriga kura.
1: Ako kito na negito bega bana brusko tosu nyalu man kiweki kando kiatu chiko mite engejoro parainda na tani kimite ana katanya ni position chote teramu kibaru bila kasa tana tani kwa wirta bana brusko kibaru bila kiyego incompetent ne na tani kwa walrane soko bikiwa nyi gitu kwenye jirani hata nika karibi kwa jamani kule kalia miso mwenye jirani taka nata neter tabanu tabu nikinye nikitinye sike nagele kima ata imoji nikinye kagoni nrada nata netofauti ngi kura kebe urta nata manarok bana mbruse kutakuna kile mito kara nga abeljina tapke nata mwenye jirani ba gubernatorial kafana kwa nata mbaka nikimite ngtai Samuel Oletunai mara ngejeret nata niki mite amungu kita ugot mesek mai moch fast time kone ugot mesek ngebar wale ntame nata nabayeng ntake gunen akia gabiriteng ko nye isop ngejerane sepeke bike jangole kaliyama som gandoni na ngejeret lomi tuku chuta ka tukul lejaan ugot mesek bana brusko tebu tiki kitebege tukul agonat ugot mesek sige mejige gunen barainda betu tabrana gabit kengalal tukul gile une agot ngebe verta nata ni mite ago tosi kirta yano ago takinye enga sartana mizo sobe kia betali tukule enge bagenge mbutu tabrani
0: yes kima ike goni nafasa sige betukule
1: yara nungitu bana mbrusi ile sumagi kerta biki janga ngila inda ipukati kitu ile baishe dagi shakangman uwanyit kia kora kubino leaders onge ngala kora magimeja kia personal gimeja kutumisim kia ngala liku nugire ngungo kutakinye ikitu sitai ngule pstudu me baishe ngali aga tukule naba wegetu naba gaina naba ji aga nangu ngali aga tukule nato naba sasisiet kimeja kubitki gunu mbara indo kubitki ngala tukule enge bagenge asuka bitki atestat tukule enge asubuhi nata nipa petu tabrane
0: yes alane soko ina mchwane soko
1: namjata soko
0: naisibu imache kikwachi mdikte gumo tasi kina vasa mutkondo yotwech weldon en kapket weldon kapket
1: weldon nipa kapket yotwech bwana weldon
2: kungwe yukusinda psa inde kumwane kumwe kumwe yukusinda inde tutabrane igeren ketabu tab kala tiege kurge tab ai kinamen tamana chisip tab sainde tamana kumo gelle nawe kige kumi kiki abutu kugo beri ge sile abutainde gune ko ini kwenye gune entebe de sana kuru kumo gelle kurge tab sana jil tab sainde kumo gelle kinde ili kui jana emre gune kunci bergegere saya katakan kita ni kujia kita perlu tafsir lagi kita ni kuburan kita yang count punya ayat kita ni kita katakan saya ni kumatai cinta show ni kita ini kita perlu ecu kujia itu nanti katakan ni kami si negere ke macam tengkur esoi saya kami tengkat esoi esoi nos kami senan nos negere katakan saya lagi pendelian dia ke engkau macam ni kujia itu nanti tengkat katakan ni kemager kita itu nanti pasien itu bergegere enggak cerita susah ini punya. Igeri itu nong kuku tu nong sudah tadi, nong kau juga jengkel saya bertapur. So ino, igeri itu nong karabar itu jangkap tu pasti tu nong sen tu dia terwecu. Kuni kubia enggak cerita susah. Igeri itu nong kufi dalam program nong kuni itu nong sen tu dia terwecu. Nong nong pasti kalah lagi nong memang nong kuni kita nong kita nong terkita. Aji rogan doyan li li kuni kita nong kau juga kita pasti. Kuan saya tu jat interview. Igeri itu nong utkin gitu nong kuni kiling kau gitu nong presiden ini Andrew saja, kita mesti lebih lagi mesti kita bertanya. That's why kita kena tetapnya ini kita mesti kena kunci kunci negara ini. Macam ini juga macam itu juga ini lupa sebentar. Kita tu nak presiden, lagi kita tu nolnya. Bagai saya itu mesti tetapnya kita bertanya guru Andrew saja. Kami nama si Rogan dan tujuh juga kita SI. Tapi kita itu kita nabi pun tetapnya. Ini tu isu ni kecang, aku urusan jiran tak kahit tau. So ni je tak nak kecang tu gini tena. Ini tu aku mahu jadi lepas ini tu ni kena. Sana sana aku ni je lepas tu aku kurang kuat diri. Aku mager aku kurang jeli tau. Ini tu aku macam mana? Ini tu kita tu ni kita perlahan ni je resepsion dah. Perlahan ni je resiya salak. Ini tu tak je nak aku ni bukan ni. So mahu ni nak ni nak kurang tegak kerja. Aku tu ni tengah ni je. Tapi susah ni.
1: Johnston.
3: Incoming senator for Met County. Parchugi, come on in 100%. Like in the Tuki, I parchugi, go a barchuk Tuki Jotan, also complete. At the day, Blue Andro Tuki Bokomutik. The way with Kuku and your ministry mobilisation. One, I made the ball, I now we report a project. As you see, Blue State, Kuku Tapriswa, Actor Aqua, Kotosh Rabi, complete. Etiet amengi chik ngi bachi besyo na moale bongo sai tage ogi je bacho wonde 14 million agotar komlit isi bise miten ro blue state tikite bor chobe ni ne basu zwonda ni ne babarea ki barbarta he moy ago mastanda ba infinendit che komlit bonge se barchok ore ne boga mastab kaliet Indeed, Capchuni, or by now, net, complete the majority of Bungay Barchuk. Big to get a mother of MCA, Commander, or enemy the Gap Care of Madame Galile. So, when I take you on a Gap Care of Managalile, he manned the Munjas to speak of Galile to start Bamangato. In your governor, I saw Menga in the room. In this, the thing gets here to the volition through speed. Cogina me fast governor, not on Isaac Ruto. Namacam apa tu sahle? Gema mana tin ne? Etia naga sa nangia nangga mual lagi bawa mengijik. Kuki tunggu deh itu lugu. Tapi sih, almost iya kita tu ada million. Lagi mana marak buspet? Lagu rock sih baru juga. Aba macam apa gengsan baru juga. Iker mana out kuasa nahu kita yang kekong nampai. Gubar kita ambas terjemah. Kau ni buspet kuasa itu tu kuki. Sih anak lagi baru juga ni. Kuki kampu tu nene. Gune, Ebomet, Kobare, Yarunis Mogu, Peter Gambut, me Bungay, or me Ristova. Matan, I am looking at the moon. It over the Bajar and Barjo. Gun go me ship, good senator. So to me and there, also put the Negristova, or my lady Gambut, and you am boot, I would do it as I need. Who's that, Madame? Give me the bucket of what I talk to Basa, Basa, and everyone I know.
1: Anangongororek, kau ikut untuk misalnya bisa kimi 150,000. Aku para ini ikut misalnya juga cikit cikan, pihak semua cikit cenege. Yang MP itu semua kau ikut cikit cikan, tiga tiga seks semua agi sikit 150,000 Kenyan shillings sampai tu tabrani. Aku nak fasih dengan kau cikit cikul. Ingal cikit cikul kau menjaga nama ngalega mengaret. Niku makin kerja insan kau besar. Aku nak ginyur 4,000 Kenyan shillings. Kau ikut nak fasih kau ikut para ini ikut misalnya tanpa 4 minutes cikit cenege. Kita mengerti ayat kau ikut tiga tiga seks semua. Mati tertutup di sekeliling, mati tertutup di tangannya. Untuk meeting yang wasteko, kagai mati jitu soko. Untuk meeting yang wasteko, bayi tertutup di seksumu. Kau ini naga kau nafas. Lagi naik le rapi sekeliling kau 150,000. Engjak itu kau lembiji yang lega mengarah. Kau sergile rapi sekeliling jiba stok. Awak yang sergile stok ini naik le nautagi nautani. Tanya, juga dalam gitungan status 74. Igera kau sergile stok. Wujud agit tertutup di sek. somok tinege ago gonin brando nay gora ile brando gida pa bi somok tinege so nafas ko ngit engi goni tel digiti na tay ki tino tan boy ang na basomok engi goni tangi silingi sikdip tamak silingi sik hosam ago ga sikki 150,000 ji aga tugul na tan meji na mangare tan bitu tabrane dialog tunga na star 274 hash manaji menege marago nyinde na tan ba baade bitu tabrane geju tu soko nanyo ni leji tan gejam tingu soko ko ji tan tan tomgo ci aga tugul na tan ga gi goja na fas lagni ginyor bonasi ko gudun gora na fas na tan ba itasta it tigati sek soko bitu jutu soko bitu tabrane dialog tunga na star 274 hash Status 74 hash agi seki brando na tanege kot misen yes agere jitana tan mitu dorcas dorcas mingen agere ga tel tikiti tagen ga dorcas so ga tikiti na tan boing dorcas agere bara jitana tan mure yes Chemtai yes Chemtai bowen agere ga tel tikiti agora agenge so picha yeng kot misen ga tajiga tel tikiti tagen ga agenge inele kiti tikiti na tan nrubei ang nrubei na tan basumok agomara go inya na tan yejine ga stock ya tibo 150,000 kemaja agobi ta gonen dagi ga isek tungon yes ga gonen dagi ga isek mut mitaji kinga ko to dosi mosi kya gil gile mara nga ko maj go imen amaji ga gonen dagi isek mut ko ite 729 ago to mi jitu soko ini e yogo ga gai tikiti sekso mo kya jimitei agoni gayo chichi tukul na fasi mbetu tabrani agu chita nge nyoru amumungare kuchia katukul kuna otak noe so kagu nimpara indo na tangara angot mesengu mbetu tabrani chutu soko dahilo kituunga na star 274 hash star 274 hash istor chika agasiri gile stok agu stok yu kujata kebo rabi shakselingi shakata 150,000 kenyan shillings natana kagu nimpara indo kut mesengu agiru uldeidi chita natana miteo teofilas nge itel tiketi shakayin digiti ni tiketi takai teofilas when letting in a fast not the garara meet pick jang diga go nyor bonus agere big 62 jaga diga go nyor bonus ngyo bonus jata jibo 83 bonus jibo 93 bonus jibo 40 shillings bonus jibo 910 taitinya barinda not nege star 274 hash star 274 hash jitu soko nge goni agisekina fast yata jigita star mp to tabrani era sagren bana bilato ngoli mbala lagin bilato mbala lagin bilato
4: ongoi gongoi kongoi ongoi timon meli bandana ai go nor fit kala la mando go le tepta kau dice to ga ba na si eleven pati le eleven to bulwe a ve to ge tiet ame ta poin ma san dan ne ba shone ti gi waron dan dan ki yo ta tor ne ke gi mo kindo gal pati che kilion tak ni ne guni ko mi tak ta mo tai eleven ni ir go ko tinge tamit ne boy ka dami bi ke go mangge gi go chales ke premio gi go sta nyole ka se temor mi bi ko mangge nyo ago tul ko ma in edrani ke cho count ko na tane ge mo ge lene min ka ga ko mo boy shu ne nya na ga ge la ma temene ke temene na ga bana kur na go le ma bi a pali ji likina ju wa wa tele gi ndo tebu tinne gi ndo maswali maswali mingi ti mo ya go in ko gere ki ta college in en uri tiet ko gere go uro at le miti ta college o ge ma ge le bi a college in te ma je ko mo gere bi a college in o gere go alfir mo tay ni ak to at ko maska gi ko bi a college in je ma go o che bi am na kur so en ni gere su targi ka ke gere ge le mi ten tu amu mi ga u tan ti mo mele si ge ala le ni na kur ko ga in kure so yu you go take kill level 4 you kongo kegere gele star giga ko ega si nemye awoy boy shin garan ne mo tang go tiya pic chut pic mo go mo un ye mo ega sta basale in chan bi ke menye na kuruni chan ka pesa ka pesa gyo wa ba o jena nende tole ama ma e tegen ba menye pou menye gore sambre you to you you to go mi tembi a boryo si ketera keter gure so ito senta ye ko menye bi keter chi ema jiten rakte diga kenya go ya genge agista borion dita ge menge bagenge ni tenne mch ni tenne ot muchumbe ni purete se buleni kiger se lega bai boyu ni ese kali ni bin ke kwarta ema cha genge tora te gir gele to go boyu bi kana no re ngaran timun mele go so monwan ni kasi tenyo no le homo miten tu chugo gi men mesing aba ka go to gele gi bango panda boret angeme tap tu agi bango ase seni ke mage tiak tamus eh apa giba ka shekwa semata sika sika kamata so nana mage ti wale mo mo gibe tim no go tele lwe ne magere ne gure raimon ke gondur waro ne zerete tiona sona na mwe wongwe pasta velata ya lalagi nito yu chumere
1: wongwe miseng pasta velata wongwe lalagi bana Bruce kime ingileji congratulations jijaga nyura 150,000 kawika wajipik sumuk parainda natan bawa 150,000 kenyan shillings chika tukul dimeja onang alega mengare
0: yes
1: aga ikunin parainda aga kira kage nyuruki chita agenge nge
0: chita agenge tako dilinda tigatishaka yengu
1: yes chita nigure to master weight kime ingileji congratulations katil tigatishak sumuk agilije tigatishak sumuk yujutu soko mbeta tabrani so mitiki kia katil tigatishaka yeng ayeng ayeng ayeng kujita natan gure Phyllis Phyllis chef kema agere kai telte keti shagai ichambi kimita bana Bruce Mairo ga
0: soma agere makret katil diga tita genge ga yes. Kiti diga tishak somo ga sinyoru na fas nebo rabisha chebo stok chebo mungare 150,000 eh?
1: Mm-hmm.
0: Ko gebre star 274 ash
1: star 274 ash
0: ga sakne elfa sara kisaria
1: umoi wet na deals ngi elfa sara kisaria
4: ne tak tumo
1: mhm
0: elfas
1: arab kisaria Aleto salía neto.
0: Oye, mami, neto, comía en un manden así, wege, elfas. Gasagne, que me estaba en el arab, que me.
3: Chamgay, que ya soy la bruspe.
1: Chamgay, bueno, que me.
3: Good morning.
1: Good morning, bueno,
3: que me. Como ya la base de la buena, tal de fem, como se hace en ground, como se hace en el nieve, muy guardiz. Oso limpaga mocho, vive en el charlín, monto muy radio. Gomando, pues diga así. Eh bota kijana dani kwa sere jioni kabisa au kale tacho fam ngware pegu bindi ni kwa ndiye baishoni ala gine au baje wale tacho fam kwa sase na lantukun ale maji ke lebi ala ngata kwa sangi che gre jioni kitabo ime kite la kidi kwa sako mie ke maji ke lego kwa mele kime tukun kwa tacho fam okatwa sio okatwa chama au maji wale im kwa ne bindi ke galale na oba wegune tab kwa ndo che maragi ke hongo baga akbesho ke tamana kwa ragi wegune Nene kwa manyasut, akwa nene kengere kandoi kakitike chang. Kwa katara kini nyon, keta mwana le inku ngewe kuna kwa nwa senet, akewe kwa kwa senet, mweshi wa tunai le kikawa na fesho. Na kia ndo ita nko rondi, akata kikita une counties, ala kikita kikita na mwena kwa lakab, kinga devolution, kopi inga lakab kafana, akinyo kina mwena tunai kifakti kafana na batu naro. Kinyo kita tamina ta, akitami tabayeng. Kwa kikere ya ibaishe, ki karo ama ni ne yango beten goran yon ki tam ke se ti ne ya boro shi ke men dizo se en ne muro di grala yeno le nana lagi ni ngi ko karo ga liet tunda awu bunu ko bunu bunu ko bunu ga mi tunda gi ten en ko ta ma za ne ba siria lagi ni ngi ngi ko ama bi tul ago ama bi ko ke bi an ngata re un ko to ma ko mi ngale ga ba yoshe ta mi ta ba ko ra ba ni tunda ga jo we no en ko di government ti ba ni gi se ke ni to ga ge ta ba ni na lo gi ni Injo ama rabono yo se tin imeke kutko to ga ni chege baishoni ke mi tena ga ndona mi bi ke ga zaben nguli che mwali mwe mi bi ke ga zaben le bi che ke derte ke ba ba bil sabe mi te gi zir ga vas gari mi te gi zir ba no ko ki tarte da tunai ke ta mala ni rai ni ge ko ga ai ko senet ga ki baishoni ke ai we ke ko ga bana ama cha le ora ala ka ti zone de bruce be ka tumul mele le mara u le go ba cha mai to ai go ba ra la Kena mjita kichorengiri tezo la jita kena katako vire tieta njine nyono Kinyele angusko joko ya kabu ziye Kage vare kereku mateche wa nablaini Kena ongu waka Akise na muta njineki njineki yae baishye chukinye Ngaap katika aliwa nena kakai Kena ostoko yae baishye kena acha kakuma geto arta ilana ato la andani Kema kele yaka ikawa zone na uli Kuma geto no bichye uchele wenishye Ake kele jita inole kama kinde uyani leo Tita mungu le trafiki Toto nyo hae baishye chichi Tamko mye baishwari kete saa njile jenala yuko kwa tunwe Kema jye rima kwa mye raini Kia maji baishwari wale taki bima bichu kwa tomu keleweni Taki garanti kwa kwa palami Kwa kama imu wakse na otan Kema jye gire kwa baishwari Kama lako jye onati nga lega kampe inishe kende leu Ako mita jita nito mkai kwa tebe shwa Enga lega mchia kwa ishe kwa tunwe mi jilu tike mi kwa tunwe kido Kema jye jita kwa tunwe lakini kwa kono kwa katia kwa chere kwa nyo nyo lorichi Tak kedingin kut, tak kedingin ya macam, gengat aku macam nak jalan kapisa. Lagi ni macam lelai ni. Kita orang kan dia, agak macam lewe ungkapan tu, kita terjadi ayah bahisya tentang entah you no. Kau tu bila nak dia, kau macam macam jadi kita mata ni dia agak sokong itu, hari kuai bahisya, elok no. Kita macam lewe ni tentang gerai ni, kita orang ni bahisya ni kita macam kita ni tentang bahisya ni kita boleh kira orang, kau ni ada macam bahisya, agak bahisya ni kemiru. Nelayan tu lewe, macam kita ni kita sambil ni bawa limbol bawang. Tidak mahu cerai ni goreng ni. Bukan mesti tu goreng tu kami katakan ni ni kasihan lagu ni. Betul ni.
5: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
0: All right, Tagego Shek, Sasamoksa Mokchavata. Kimati Nam John and Soko, Nelson Soy, Pongesi, about a Kilbat Cheruya Pongesi. On your Shabongaret Nam Jinion and Soko Sigam on Kine Sibu, Yongigo Sagne, Chofri, Aramutai Chofri.
1: You don't dig it?
7: Yanga, Brut.
0: Blali wa Blalis.
1: I'm going to go to Mutai.
7: Ramu now, Brut, that dinga.
1: You don't make a job.
7: Aye, go on. Is that you just like him? What is that? Is that you are laughing? Inga nila. Kami bicara bawa kuat cembia. Amat keleng je cembia kita stop ay. Kita agitu seteng kita stop bagi kau yang jere tafsen. Niten nuspong ke, niten korai aisa gruto. Lagi ni, kita orang ni ngon ni negi kami yang jere kogi aiga si. Si orang ni tamanan yo sini aisa ke, kami tubuh kaki ay. Mabu cembo yang dan kami tubuh kaki ay. Kini kami dan kami aisa koi. Kami gitun dah tuh kegugurin compassionate fund. Kini gaya itu tak orang nama raga walau memang di detap sebetulnya. Kami mua isa walau lelum anjara aviche. Itu enggak lepas ni engkau kelir itu garam 7 million shillings. Jaga ni ada, jaga kau na walau kita gimau kita kau bersama sebetulnya. Kau kau diri family, okay, rampe sungguh kan problems. Lagi ni kita reborn dan orang kita tuh nu itu ni mula lelir dah bi. So go lonye di tu ke ujotan. Number 2 go bima go tindo boundary se sirije tabi. Ki lele no go ga meso mani, ko mo gizo manje ngartasi ki chere ngwe. I chere uno bi ko ga sira. Agi an and leave. Eh? Ko ni de dara bus gele ki experience je tinye kwata. Eh? Giri bai. Ya ni ma go bai no go so man. Ko so man ya go bai isi. Eh, awak ni. So, sekarang ni kita mana ni tu kerja mebarele kita mana ni boleh tabai sang ni boleh. Kini tu kerja nangguya ni. Bawa ni Bruce, kau dia agis nyorum magatian baru buat niyo. Kata si nubah Isaac, negi aku coba jom kau bawa lomi rabuan ni. Agi nyogi ceru rabuan niyo tenun nama magatian. Agi ok tu kau mati muka asa. Negi aku cem magatini ni coba rabuan ni. Kita ni strategi coba take set up kau ni juga yang dano. Si gerak ni mai gerak tu. Laki ni kita ni request wageng. Anggot COVID ni aja naik sak. Campaign. Kau curi je curi ni tenda awal. Curi wirta, jangan demiu. Yeah. Kau curi wirta. Amal leh aja restrict jaran. Tiada siapa. Abang kau kau cerita ni kau ini awal. Kau ni kau kontinen tanpa sorat. Kono ngoi de no ni geno ginye ne mo ginge no tenga ko to mangale ta ge bonga ni wonye ni buji ko malo nge jere te ni ni ai zagi ki mo gunja mya ji ago be ki ni bongo ibar cho ra gi wa ne gi muche nda ma ona de no ni mo jere u ko to tu ku ke gi wa ai bar cho go cha ko ko te ju sen zare go go ele be te no lima da nai ki ge nyor tu ku ke cha ko mi ne le di divi ki te ni ana su go gure ka bana kwa Limba Nairobi. Macam apa saya yang diran? Utam gua mau aziz tiennah. Gua mizin.
0: Gua mizin.
1: Yes, namja tangen soko jega tulna tanega jutu soko agoy ne kagibwa tu kitu agoba haike meka bidana tar baike na targa bun jum jana nat ko haike mjoto na gamage la haike mjoto ko kishala ndama kwa boma amage la senior tike ko misen senior tike mo e en beo mun baram bros anane igergo misen kasarta na tanai men giagi gu mara tu ga igergo misen mariye ngap ko ri teta u gitu ko jajang omoko tugele na to komune esmay bay chef jun jonata no high kem joto wi agravate ka tulembe tutabrani aljige jun jonata no high kem joto ago bitinyor jige galjine ago miseng ngolimba biungu jun jonata no high kem joto ko bituna tanga gravate ka tugul ye te iwendi kitum agiteb jun jonata no high kem joto aginyor jige baraindo ne gararan jige gaji tuguge en biungu amagele high kem joto agikisho landama kwa boma Mhm. Yegita satai. Era sai Elva sara episodio Hernandez.
0: Elfas.
1: Ara episodio.
2: Yamuna tumana ye.
6: Ngo
2: ngo yamu barani wangu. Abwana ala ya mutimuti yakole. Ale ngo sitati tudini wa gwejina sugutino ro bagande ti. Tugira sana ye kama mudiro sai. Waje ye gune kile ne. Yeri sai gulen gandu ju jota chagara kono ke yanne gule ne. Nika ju rati ne sugutino apa ne nak guru orang rasa dia ni digiwir itu tu dia mungkin tu no for example ni am kau mungkin nanti kau nanti artinya je first kali kan orang tahu dia dah sini kat dia mati tu dia mati tu dia kan orang tanya nak nanti aku pun kau itu nak cek je aja engkau itu mesti mesti tu bawa kau tahu dia tak ram tu jadi tu digiwir tu lagi ni tu lagi betul dia mati tadi saya ye tujuan kau kan aku aja kan orang ni tu saya Betain tu nagi dah ni maglin, nagi tu lagi senjir lagi. Jadi tu lamin ni mina ni mustang tay. Kujang ibu aja je matu, kerja matu lah. Mau tak kita tuan? Itu dia fire tu mesin tu, tu kering cepat tu mati. Kujang je matu, tujuh isi saya ni ada kau dorong guna. Nite ngalerami ni. Tujuh dos tu buat asyik matu tu. Tahu ni muka terata si rosu. Lagi ni gini gini kalau kita cuma telas kapsa, pengalai raba sahre agni sudi. Kini apa sendiri ani mula terasa untuk mata kita untuk transparansi. Lagi mungkin kita makite kita agni sudi juga orang ni. Angalai raba sahre orang pun mele ni lagi ni wanda priority cuma tu. Cuma tu kamu lagi mungkin kalau kita cuma tu. Tu akhirnya nale kini kalau ni orang was cuma tu. Kuala kan nama latu cuma tu ni jero kumpul juga lulus. Mana tu orang ini tu pun boleh mika sahre tu. Nampak kan? Nampak ni juga berusaha. Kurangkanlah kasih ni bagi mati. Kilim bagi mati. Nampaknya. Ganda tu serta kerajaan ini usaha. Guntur serta guam. Tiada tu bagi mati. Nampaknya bagi seni nampaknya juga. Nampaknya bagi tu bagi seni bagi. Aku mesti rasa tu guntur rakyat mati. Terakhir juga nampak ni bagi mati. Entah ni seni lagi parfum itu. Kau guntur rakyat apa tu? Sandeser tu juga nanti kau dugi ni tu apa tu? Tapi mana lagi juga awak ni bagi mati. Lalu ni alat tu apa tu? Nanti isi rosu. Nampaknya makin orang lagi ni kau ni kau serikali ni mesti ayah kau ni ni kau ni kau ini sih. Kau tu kau jadi kiri dia lagi ni kau itu dia mati. Kau macam mana lagi mati? Kau kau cakap segera terus training barang ni. Agar ni tu aja ni galak change ni kau nampak isi ni kau mungkin dia lagi ni. Tapi betul ni mana nanti dia ruah je ni dia ni mana dia ni kafan. Atau sih tu nanti dia ni sih tu nanti kau gumang tu dia kafan. Kau jadi ni kau jadi kau gumang sayang kau ni nanti ekte gam tu ni nanti jadi orang sah kota ni gawa mua ale ni. Esin jamu ke? Kau tu malagi ni kau tu aku andu tu ni juga kau esin. Jalagi ni jual alat esin ni juga sana. Kau mau mizita kan? Kau bawa ni ni buat lengan tu. Kau nang jual ni esin jamu nak kau ngalai kapta? Kau esin kita kau esin. Tapi bos asyik kau kap. Kau kau muka mati esin. Ibu muka aku tu aku tu ada yang nak aku esin. Jalagi ni jual alat esin ni juga sana. Nanti aku mau mizita ni buat juga kat tu. Kau dah di situ kita awal ni nama kita apa kan? Itu ni ambil ni, buat sendiri kita ramen ni, nama kita apa kan? Tiada lepas di dalam sendiri kuat dosa ni, lepas apa tu ni? Ni dikitun jenur nak tu ni, kulit ni dia marah ramen ni boleh kan? Ah, sendiri ni orang ni lalang gosia guna, lalang gosia ni jenar jaga jenar ni ni agak. Mungkin ni jaga mana tu? Alam tu mungkin ni jaga kan? Nas tu kata kan? Nanti buka apa kan? Ni nanti, ah sampai orang ni kira kan? Nanti ni aku tak jaga lah, kita hanya kuat dosa. Abu kan dah nanti lagi, energi ni muka kat sini juga rap gosia. Mungkin orang itu juli juga, lagak aku sah. Mereka ni cekuat asal ni, tu lono kau parah ni guna. Kau ni tu tu jadi cemerlang ni kat depan ni malam. Asal kau ni betul agak agak ni. Menda aje dah ketuk lalat ni, ni ni ni ni kat ni. Bukan. Lagi ni guna angkut ni orang guna nani ni. Tiada mungkin. Kau kau kau baru ni jangan saja ni jadi. Anggu ayu tu kalau ni kerja kerja nanti aja ni jadi. Tiada ini. Aku ni ni kau just cewek asal ni. Kalau ni tuan gamgun deh nanti jadi, kalau ni gua butuh lagi untuk negara nanti asing jamu. Lagi ni tuan jual je nanti jadi macam ni je. Jadi negara nanti tak nanti. Kalau butuh agak asing jadi ni macam ni ni. Tuh kan negara nanti. Amu gua butuh lah orang jadi saat ini. Jadi kami asing jadi barang yang jemu. Amu aja nanti ni negara gua. Atawais mau tu virusai kau yang kandu. Jadi ni orang negara kita kebetulan ni ni tu semua tu jadi yang kandu. Jadi buat ni tanya.
0: star 274 hash agere Mary agere 10 sang 0728416 agere gora chitane muren chon 0728 agere 808 mwisho agere 10 sang agimwa agere chine to minyoru gen wiki ni gotugul kone ngung tigati nei tile oengu sinyoru 30,000
1: mbeto tabrane
0: star 274 hash kasagene letipa entulon
1: letipa
2: jamge tumuna Bruce
1: jamge letipa
2: Kongoi bwana kiwe kini wa mutele kongoi ya murota kikere kukurukun kwa hako na meja rao kini kili ara ya mtuwe sande sike liyao sikia mne kukiweji kukwe ya murota kwa hama jayi brusa kitimon anito tuche kange eti ang kikere kondo hindi nika ondi nga changa kwa kapana kukini kikikir gili kapari kondo hindi nisi kukini dini kukurji Iye ni kini binu baru ni tu, kau yang mangetin, yang mahir lu yuldi, kandungin det ingin bin, kehir tu. Gomeja ogere guna, ogere bomes. Oleh kita unenge urtaya tawin blogam, kau ini imputano itakuisha. Kau giba jinke blogam pesa masinane, kau baru bini barat, kau buain masinane. Kau tu aja tak agaduin det, lagi baru ni tu, naga wade bigo kini. Igere ku ma goteng nande igere para ku no ngandilis kiko birki bigi ni kura jati arab keter ko mu yin mo lo yol ditute ka do le burji ni ro ko to burji to lekin dini ke irka igere ko burji se kala ma go ko le yine nege ko yo to garo gi gipute ka do na te nyon ko le gi igere ye tinge te ke irta jito ni ko ay bayishi ku ay sagruto no ku ge ga hita sagruto mete jaw ngole ge Mengalah aku pergi aku lain, tu mahu ikut, mahu jual. Kaya kasih tu jatuh. Aku kira sam, ingin, amu aku nongki gear, aku nak kano nanti tap kapanai. Kugi aku kandu itu tap kapanai, ay segrup tu. Kugi kau sukses, kugi kau semang giling kami kapanai, kami tinggal dari tap kapanai. Lagi nengsai, aku mahu kugi kau sama nene, kugi susut jongkon kini gitu. Ami batang, ami maiz, ami giling, ami nanti, nampak tak lagi jadi nami itu. Ini ni, kau buteh atau? Bagaimana jin gigir pun agaknya nanti tapi nanti kau tu, kau jin mati ni kau mungkin ya ni kan nanti tapi mati ni waktu kata, mafil jin mati ni arah kita lagi, mafil jin mati, jin mati ni kau gigit ni kau tu dia nanti ni kalau nanti ni kita dah ni nanti kata rata, kau mungkin mai beliau tu, macam tu tuah nanti jiwa isi kau masuk kala, orang logo kau tak kue ke timun, ingat timun ni lekak kau nyuwe bagai ni jangan kau segini, kau bilang kau nyu kimbi. Kami juga suruh jin, aku undi, bawa undi. Asal kau ngeh, kau boleh siung mas tag. Asal kau dah kain ni. Kau ingat ni lagi boleh siung mati ni. Ni gitu sih fresh. Agi kau jadi jangan jah. Amu gigi jangan jah. Tinggi kau jadi. Aku jangan jangan jah. Jangan amu gigi kau jadi. Ngejar eh. Kau tu mood kau tu miski kau jadi misal. Eh? Kini kau tu misi. Kau kau ngeh jin. Kau kau kena ngejar eh. Oh, naoli jin kau tu jadi no. Tangan kau nak jadi mati ni. Komasir kos tuaga. Tu kata banyak masir kos tuaga. Jadi kita semua kapista. Kita macam kos kau ni kita nak jaga tak kamu ye. Kira, kalau kita kos kita nak tak kamu ye. Kamu juga jaga sih tak faham ni. Masih kira ni kapar aku kos kau je. Kira pun para orang ni. Jadi boleh sih ni kira. Masih kira gitu ni ni negatif. Kira kira ni sebulan tu begitu boleh kau jadi semua. Jangan pernah tarap kos kau hotel. Sebulan tu kapar saya jangan pernah tarap kos kau hotel. Mungkin yang gitu lagi kira pun tak rayane, kira pun tak rayane orang aku tahu sebut lisik arah puskes, so kira gitu orang puskes kau guna, aku terus terus menyewa, kongen,
8: aku wajib sih barah aku sih boleh, sih barah aku sih kumye nanti kau tu MP. Tapi aku nak ini, amali kete, gatavan agak tu lagi sih mas. Kangen serahan itu apa sah? Kau suruh kau suruh kan? Nampak tak aku suruh yo? Kete barah aku suruh je gila, jaga sini gaul di, suka mencari di bawah di. Jaga sini, ada kena ciri suka mencari di bawah di. Jangan di jaga sini, mana ada ini tu kata, sikit sikit mencari, jangan ada kau sah, garau. Jaga sini. Mungkin ini kami di waktu raya, saya tak aku tu belum nanti di waktu sini, kami tu bukan nanti. Buti zaman tu bukan bos. Buti dari sini, agam tapi ini mencari jadi lekap pengawal ini, memang jaga sini kahai. Kemarin tak aku tiri tu ahi, siam jumpa bos, amoi nanti jumpa bos. Saya tu ini dikit cerita ni juga betul tu. Kini ni tu nunggu lepas ni mencari aju, cuba buku nara ni, kalau buka kau, cuba nanti kau ni, apa yang kau si? Kini ni mesti senalam, ini seru nanti. Mesti kalau dia ukur lemah ni leh, ini dia guna. Ia macam tu juga sih, ia macam ni. Ini dia orang ni. Ia macam tu saya sogo, kau ni tu toilet, ia macam ni. Karena ramai kita itu toilet korogi. Kini saya tu ini dia tegok, jadi tu foundation, saya macam belum tegok. Ia tu ni toilet. Ia tu toilet, lepas mosh, macam ni. Ni seru itu lewat, asli warna baru. Aja lagi ni baru macam ni. Mereka tu gini sih, kelejik kita umi usia payu.
0: Ongoi missing la tipa en tulon taigo shak ata maksagol tinge togere ka manda tiketi shak lau en gebertane bo murenige aga manda sisi to en gebertane bo akna mama so out of 30 ga manda tiketi shak 14 tago mi 16 so murenige na ile to itinye taigo tiketi shak sogole ago akna mama go tago tiketi shak negit tisab agle inji tun soko til tiketi ko gebre star 274 ash
1: Status 74.
0: Awak mau kelain cin inyoru 30,000. Tapi engle tom gay inyorugi. Agar bicara kita sah angen nyonya tingkat kopi gay 88. Cegi gonyorugi and soko. Agar tiang inyoru ponas. Eyo gom mati cutu. Tidak ada titik kopi beres. Status 74. Sisi kira bicara 30,000 and karuneta brand. Status 74. Ega sah gine raf sitene.
9: Jam ke sitene. I don't know. Naiguru, aku lima bawa mes. Naiguru saya, dia ngelalui. Kugi lagi awak ni, li, kimi tu sudah. Makai lagi dia ni li, amu bina ibu isis. Dia ni li, ingori starca mesis. Cukup dia, aku pun tu ingin. Tuan Panali, ini mutlak flower gala. Nak buat Christmas tree. Ya, kecil nak nyuk kecil nak buat Susan. Nego nyuk ektabu di kap college. Kang boy tiap yang kali netai. Umur kan mulai cipta college, cipta bandos. Igo embak also muk. Oga bangga lain tinggal gitu, mana dahusan. Ogo abengale kwa amuzeretos. Mboi, kiche vyo zanga zichechea kwenye paraktul. Oyinyo kwa kikishan, mbuye tapo le nyingole katar. Unge ngalole ostunwe kwa kasa nikuwele ngarke, ngalole oti indispensari ni nyingole kumabai chia. Namaja ramu ibiga kwa le nyingole chia. Onambi kuchuto kugio kine mboi, ngarawe. Mato kwa si tukukye mwawo. Amo ni itu kisipitali ya kekia wako chabli. Cheki mibarak tukul kwa siro. Itu barabara wa kekia wako chabli. Chewo mrewa na mutote nebara ATC nyo negi kwa chab. Afuama MCA negi banyata negi bari tesot. Koko kwa mana uroba ni amunatai. Inkiri enge. Elegi kwa indewe li. Kondo kechapu kapats kubara na guruto jawi chape chapa town 67 million kona mjebi wasani akola baga na miteko kwe kwangu liba na ivasha ngale ka stadium wabure koti ingi biye go feit konyo ko jabu yeli ingi tachangwan lakini baka saa hii giko stole project yaani giko zero kono oto kamu nesi giko sege ngaloli porje tap kone njim keleche ni bii kyo ongiwe bulini oki giko chinge chere amu gima kutinda ukapila kiyo iba isho ni ngoma statukul leita eche vya zani ilo mama jabi ya kone njim zani wei wakani itete it kicho mchorwe le menye chito nge gure kuko yot kutawun molo kukinde in gurotu cha kukwa kapesa nge pala mene gurotu cha kutatawun tukul itete le gure turibu ana le kiti nyo tindu kwa che gure kukwa mba nyubo tine chu itu yani tawun ni te mwinda psa kukisete ni otokwe sete nene gure mga psa kama cha leji nebari ye tapu wale njine mita na gure onge mete jabi osani mchoche simu inge ngalali koko kiti nyo mi fast lady lego oro at fast lady agi ino para ila mbureso ino kura mungo shima mutai nuko umache kwa baro hii kwa oro tache nuko kitai mwishu nuko kitachi mwishu mamutai ako ndui kwa mitebi koko mbureso ino sima wana nama kujoshi alo wama ine bichu amu wengine ilo wawa sisi awo leji wa lisi mutkonyo nesu sanyu kuma miyamani so leji matkonyo lakini konge tesu sangu mindege para oge leji magala rangro ime mkwa wala nindege itko macho niko nyonyo katachi infasti ledi o ken pisi ful awo torete jebio seta marabuto ken maendeleo chachang age tatu yetko mnye kwebor gele Imborion goyachin susanin MP na bagurezo inot komatye jagurezo inot awon nwasot komatye je kemajen gotye je ingo mastaf kwalen ji susan kemache gegere nyoko lonjeni kokabe kapes chogindo town agetar molo lakini mut konyo ne je yo sano ta ko kuchu chesi chenyo chube kondo chok mago mita landing atale bomet bomet ziger ge tumda korati choko boyi kanya se kako mnyo to kichana e kuchita naki niko chochea nechi mnyo bi lain agenda ko sudi niko kine reki nge la kanya sudi mnyo ichinyo lupo nando si chok nabo ango blokof so chuko mnyo to kichana e choko sudi a blokof matuto kwa chupo anda ni ure blokof nge cheret kime enda kingo kaza nangbo met o kichama uire kako yue lakini kime nyo tele choice kometia ko yue koi professor nige soma ke lechi ni ugochi barcho ko ikseneta amu isa lida kuma amigo yue kikere kicho maendeleo ngbo met umucho uwe kubayonda ni korawa na mawira ko yue ochengi ita na umpia mawe ishei ogere anene ingo ando ina na kuwa kena maya kundo kuko chini pungeko pa maana ana ogere mbuko boto Christopher ame oma kachi imbo onda ni kapsa in fact kiumia noti za igere si maengorali mo kwechi wazinye niwe uwa risto ni gibreji kisali ngi central police station na tukulala osu mwagiru kwa blokof nyoko nyoko ibuwarie ni gitinda mbo met nyoko saswe nyoko saswe kondo ili nakuru ni kime ketepe blokof kelechi iwe yaani kakibu ni nilubu bakol lai inyo chupia kondo ikchoki pikchoke po bo met oste bo anda na otomato toko ati ngacheres
0: Ata kimulenju ngoi misilo ngoi ngarap sitene kimache namchone nsoko namchinyo nsoko sige mon kine sibu namchinyo achitu len soko asige mon kine sibu kansola chondruto kansola
1: chondruto
10: jamke bruza simon
0: jamke
10: kombe misinyo na fazoro ye mege vir na lega kondo ye mara go gini misinyo kiro oga go vir raja gunde tawi me bare le mamwa ebu bi go muninge ni le no go re no go biere ni biara ga do na to se au ge duki ga bua ni ni ge si ge go madete ga ne ta bi sa ge ko ja duki ga na ka ga ko mo are ra mo ta e jo gri ta duki gi to i ge re gura go ji go ga ri go ab gi len koi go gi go go par gi bare tro koi ma go le Ulebara ya ba gonde jinda ba ya mami stawi mami temi mami mwani kono ba ma gari de go de te se ta de ya jindi ya ki ko ki mutu ki awe ndere ko tor ge wegu ko ki sabe se ti ki mache ko ti ga la go le gali Ako mamuwa hivu karabi chiko nepa kari seka polisi chiko nepa kukaraka ajia kari ta polisi chiko mboni. Araka nga chita me mwalifu ne yon kalem ke sorbuch. Aamnyan oka mwa hivu nyanto konye chiko nekande. Konye kere nerebe kye tari hiki. Kye mwa nga kora nipere kye tu kike ina. Ako tu kika towe kale ka pobre chiko. O kujo mba kye mwa kyo nyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo Kodam the Togo Maritimi, Ago Gire D for Agoti, the two Gesha, Guja Compassion. King Boygan, the Galera, the Tali, Kumira is a visit or only you never to get them for me. Kogiwan, the Rabbi Santiago, Manda, I forgot some of Ago, you go over with Mujeraja. Kita, what I'm letting you write. Maybe he wasn't the Bogolandic. Kogia, to write everybody in good room over the next to what you love, Lord. If Isaac. So give me two kiai, kiai two kesa kibogi. Kama ka ka ka kite reji ni leji ni mirari ni chu. Waki alba kisha kwa kwa jibu zuhu. Ogo tu mwe ogo te ogo tena na ogo kile jibu ase. Ogo tu mara ni jibu ase basi kiai kiruwa ge ni shi. Artab leji na ge busawa ndani ang primary. Kwa hiyo kongolaji ako ni mara ni shi kuli bani kita ni jibu mbare. Sisi kodi ya kasi ako kiai kuni. Makemwa chongi mwaji ta jemu haji jiga nima wore tage ama cha mwaji jira mama lolo inara siji na lolo bargo na yuru ma ma nyota na mune so gero obuto si mami tene lu te te jita no kaki gur o chomba sudi anako isake o kaki gur ta eri ko gyo kwere chike bire ke o kwere ma ma gimo kati nye di kito anje gimo tote Mako sago ki bire ke ile le bire ke lo me ko bi ala ana ki bire ko e ko bi ala abar ki sigi se je ke abo sigi se jo ta ko ki me nyure so ki mo ko ki ma ki mo ta la ke bo me ta ma ki mo ta la ke mo sigi ju ma to na nda bu ngo a go ro o de ko ndo ya la o ba ngang ke ke ri ngu na tu ye ku na ngo ko nyo but ko ma je sa ke ne so san ara ara ko ma ko testa ko be tu ta ne ndo sa ya ji ke to ba ka ko testa Amu kaa kutoge li chii tukun kuyaye cha chii yati ako aga tukun nyekwa chitil di. So agira nonne ki me miteli ako joma nani wa kira aga sikale ya siye matel to ma oyote lakini kira aga suki ya nani joma maana. Kuma ma tiri suko nini dikiri uvu chito. So isak ko kiyai ka asi ako maalele kora maa ibarcho. Kwa ibarcho. O parcho kele mi bonge siya kale ya siye ta ni siyo jiko kocha kuna kapisa. Lakini siko tarta amini. Lakini kwa chito, nekikere, ako nekere vika abomet, ako muwae, kwa lele na isak. Ako kumae kere, kun, asuka mekotuwa isi duke cha. Kere ka ablongo. Ibu akian, gimu aktuali state. Ibu ati mure di nguni to, makai kere teji, oke ako teji, otako ima adele toile. Nana muwati wa tukuri je nite mire, unana oke sune nga legari, ngu kisi. Akere ka abkele, enyo ke aore, kumoko miyo loe bituka. Apa kira barat ni jual doa ni orang guni. Ini ni dunia ni ni orang barat. Orang lain agak mana guni. Agak orang barat tu guni. Kita kau sih barat ni. Asal kau sih di jual doa ni. Emak macam tu sekarang Indonesia tu agak kene. Kau ini siapa dia punya? Orang ini agak kene. Agak mua gonggong orang mud. Oger oger tu eli buat jual doa je boleh jadi ni. Aisyah kau itu. Kutu di bati na kita ni urang ben na boleh jadi agi ni ni ni lah kena ini ni ni beri. Kita aje ni buat jadi nama ni kita. Arab si dia ni, awak bati ni tunggu na nak mau mori kuri ini ama tua ini namun si dia ni buat jadi kita awak tak. Ama jual ni, ni di ke buat tu, koi ni ramu tu sekarang ni nampi ni jual ni berasa tu. Kau te kau risi ni nama siapa awsi, si mata kata. Kau ini lelaki lalai hari ya, kau lalai betul kau polis pun agak gur gur minister. Apa dia sih? Kau gimana cinta nunggu nanti buat te makan nama kau nunggu segala ni. Kau ni tu kau agak cuma korang orang gemar di jeter. Kau tak cuma sih ni siapa kita agak hari.
11: Hangguh missing boy out councillor. Kemboy yang kaliat kemboy.
1: Anak kemboy nak bagai lihat.
12: Hangguh murid tu. Kau pernah itu nunggu guna. Aja tu, am kami sama tu, tujuh hari anwar meeting buat tu. Aja boleh loh ini. Eh, bosu pas tu tujuh hari loh ini, anwar tu tabrak ini, tapi tipen, aku bangga negara, kawan nas, aku ulang tu, ini ni le, mami kerjo kau ntiyo. Kau apa nanti tahu kau mami ini sesuatu yang si nanti buat. Negeri ayat kau tertarik macam ni, lagi tu saya pun boleh dan aku mami si pun ritmenya tu tu, lagi mau nubangun ya. Kau apa nanti tahu nubangun? Aramuta, kami kau nato no. Parian kau yang kerjo surat pesta. Kau ni, mami tu bagi soal itu water tadi, ibu cik ibu rel tu time luar amu tadi, posir tu barang di tempat luar juga ni. Entah si muka geleng dia tempat luar tu, jangan berbohong je walia cuci leh orang ni tempat ni yang ni, pagi gay, tempat lagi gay ni, tengke gering kuni, time ni kita tempat luar tu, kita jadi bagi soal itu betul gering tempat luar, lagi ni aramu tadi, mami tu bagi soal itu, apa tempat ni yang dia mengarasa. Kita buat tu untuk maroke, kita mahu ke nyolek kita ini dengan kita kedah. Nanti kita mahu kita lagi macam yang apa antek kita jual tu nyolek. Lagi ni kita tiada tahu wang hisap ini untuk cinta. Lagi ni billions of money kita gimpi atau yo. Lagi ni kita mahu kita leh wajib jodohin boy. Jadi kita ceri cuba bersama si kosu komen tu. Macam yang apa ni tu? Kita ni lagu tu mesti kita lagi bulusan yang ini nyatai. Kau ini mesti cipta nih ura Arab kita, kalau kita teriuginya, nampun kami jadi cok atu anda lepas tayu diungi nanti, tinggal tadi buat buat nih joron okyok tu tu kita punya gelai, kararan, pemimpin nanti siapa, kau tu nggak lagi apa ntu, Arab mustai agi aja di posisi, kaya posisi, coba runtuh nanti yo, kalian kau punya ekstra sana tangga yang itu anak gue ini, amu asin tinggal nih cara mustai uginya, eh kalau kita dia pun tuh, dia mau apa? Lagi mungkin ni, pokok asin tu sedikit lagi muat, tinggal lebih tinggal ada tempat pon tu, amalu ada tempat pon tu, cakap cakap. Orang agak betul betul guna tanah ini tinggal emon. Ngam merahai meraya, ni macam yang berumpura. Mungkin lebih tu agak inovin. Jadi emang agak, bayi tu mungkin lagi ada jok.
0: Kau ngoi missing. Piwo hoteng kalia, thagare tinggal meter shopping coba 16 dah wasane. Lain ni kuatin bi kerabu ishake. Aga gemba gora gelaci, naga icu tu sok aku ngeten subui.
1: Yes.
0: Aku tu minyo rugi kau nengun na fase nengun. Aga ni kuatik check 25.
1: Tiga 25 jam itu bana Bruce.
0: Inyo tiga 16 dah wasane bang kange. Tiga tu tiga tagen aga ngeci tu gulma. Tiga cioeng.
1: Yes.
0: Tiga tagen aku gebre star 274.
1: Star 274.
0: Star 274. Aku tu lagi cokoi nu tap tu ni 30 shilling matle ya time. Aku tu gul star 274.
1: Star 274.
0: Tu tu sok aku tiga 36 star. Star 274.
1: Mm-hmm.
0: You turn circle. You get set tie. I got something. Chibwip. Chibwip.
1: About guitar, but not even
0: guitar. Guitar. Chibwip. Can you just time a minute, correct?
1: Arabs again.
13: Hello, Bana. I'm not Bruce. What mule?
0: Chamke Arabs again.
13: Kacitano cibibu, angetin, kungoi misingnya nafas nega ugu nih, kotor gruba nuliye menit, ini yang kira kawat, iya nyali luai nih, ane avocado goro, ini dari ibu ibu aja enggak belar nih, wah cerah agen ingin nunggu tuh, lagi nih, sofa, ini kira kau maya, kau tebet nih,
0: harap sih ke,
13: about yes.
0: Ayo lagi kau ni nih wambas rana bawa avocado, ugi memang lagi bawa kopi.
13: Aja. Nak cuit naik, jika cerita nak cuit naik, nak cuit dekui wambas rana bawa kawe, kau cerita nih kau ninggal kawe. Kau nama cerita nih one nih. netom kai komi ngawek porchin ga akine komi kuik ambassador mokurum ngalechu ebo avocado kora kitoche kityo kitoche tuguk tugul from from Bruno Rono kimoche ne kitoche ne tuguchon ine inget kityo komi biik chekingulangulge en uyan ako mach in anyway en kotebenech akobo ngalekab kakinewera chito

0: بود گیتا او چی بود
1: آ گتو
0: اه اگے واسو نے بود گیتا ہے نو لگا تا اگے بڑے کے نامون
1: اے لے گا گے تین مگا گل جان لو نو موینده مگا پگے نی سگم بھائی سگ لے گو ورس کو مگا سو گتو کا مگو لے گو میتے گو می گو گی پورا گئے چے گے نیروبی نی تانی وہ گو نے چولی دی وہ گی مون گا پتا bandai ogurumi saunga pesa ma high peak town ma goger gela male ogurumi station amut ogere ga pesa wa ngonyor ga sara we ngonyor pa ta sergalia na ngonyor sara i mwana inji ngonyor mu malta tu peki ma bagari che malia ma keltu wendi ga ani bruce
2: hey
1: bruce Pale ambele wa jangu na pinga I matoto kubiru wa simu 0798-301-501 Utefu na wano ulima ene Laki yae konyo uteto wano ajutu kuzinyo Iu ule mpinga So I koka wa mache I Konyo rasara hivende kikabime ni mselef Manyori Maalifa mbi tuku tukul Maginyo jibasi tegano Jam konyo uri karibu 12 million enga lega Vin parking Kogo vete chawa Akti paso uosye Kutamu nyoru in karibu 8 million Kupete cho Kasarikali tap kiti kansu karibu 7 million 10 million, 20 million yuko unyoru asara Akisarikali yagende Kuku unyoru So kwa puwata wale in Kitna kwa puwata kwa raku nyoru in Mbaka tumonsa kota Kota kwa emu pango Kiko wachivi gile mandamana Ege tengwa njiki lionji Sebaiknya, koi sekarang kita mampu memilih dua buku tua kara, so pemirahan muka kita tua kara. Aku baca sekarang di bawah sini, aku tua tua cung kara. Memilih ini kau yang muka tua cung lah. Sebaiknya, koi kita mengalami leadership, jangan beri tapu alangji. Wir tua ke, bicu cegan, kita ini tengah jerat kau buka yang lagi jeci. Sebaiknya orang kau meraja juga tak gubuh cici, kau memilih ini aye. Kuituana kuipose ni kusema kusawa maravisha kuliangalia. Lakini mnyorbori leya kwa hii tukubori tarsiki. Tiko nyota sara. Nyota nara tu akijiji tukul. Sara no ni mgumu. Ginde nega wirge, ginde nego wirge. Au ginde chito kwa kwa yanga leki tim. Pe no ma atere ngapza tsiki chege. Kwa ginde chito kubure maturity ngile kwa maturity. Pa itane ne kuba kungu. Pa kwa yanga leki tchige. Ku mi chuba ngata. Maitu, matewe gii. Sisa gitu kule kuli. Akule ni maturity. Maturity nipane, niwe ne. Kime baba nyo, mko. Kuna ndo kui baba nipa kusikisha. Niki muche kutoko wako ito lwanito. Mwanga, mkika mwachi kwa rakule in. Nko ngeti, niko me baba ngungi. Aku ngetukwanda negani. Wacha mwakwara kibiru, kibiru kibiru mwamu kwa. Kwa mwale njabiru ya ato. Kipoyanda na kui kwa hai, chame mwamite. Lakini chunga mwako na kule ho. Akiwa maana jafya rani wajanda ninyi so mbacha mwale kalega pangata kwa hae kapisa ndana neko kwa imburu kume ima nguge lima kusulisa kele chonita nevoe pometko lea saiti chitana mifike mwako nyoru kitiwa yenge churi yapsikisi kapisa ichigure ptuyo mwa nyoru kunyoru kachare aki ichigure nisa kwa mwa nyoru kunyoru kachare isa kapisa chitan chuchu amuchutani chakiko bata kwa tuko nangu kese nge kura Kamu masih mana ikut orang mana jual punya itu anda nak ikut dia mutai. Kamu harga gila bapa itu. Konyol orang jis isak itu. Konyol orang jis isak. So takkan kita nak dikit tolong eh. Kini orang China ni jis tanah un MP ni baga ni beri gurian murutu ni baga bengguria. Lagi kita tu ni baga dia sahaja MP. Aku tu maikir bawa main jual punya. Tu maikir ni baga kata. Aku tu maikir gua lunga coba kacakwa. Bawa lu coba ngua. Aku tu kasih aje. Kamu masih kusih impan nuun orang itu. So kita kena kau mata ni berusi. Kuma jep sikiche matoto wa namsilingo na mtuko vito uwelekta njita Kwa ngisto ito wano buwari wane papa wamanu we Kiko ito buwari ito wamanu kapisa So ya nane loge ritoi Kuma jek indepike lela Kongete NMC awe gavana Atakas barcho kukutame barcho kakine na mungumua Kwa tuike kakisili Sikipo kaundi Kuma kwa wana kwa sirifika lako Kitepe kikijonga le jongo kia isa Kirofi lezio isa chongi vani ini chongi vaka hundi Kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kwa hundi kunana ngaki kota megele gele bantu kiujone ta ani virus degere sin degere nani endre ona in katiba ku prevene ngale chukuba I chikonya ngwango torge mashishi ngwango lian ongo ikunta matai ma ongo ikongo kapsa
0: ongo chibu kongo chibu enta gego shakta manak sagol taigo shakta manak sagol namjina nene soko namjina nene soko sige ngon kine sibu ega sa iso nebo wasengishu aiso
2: Jamde, virus acting dia tu mana?
0: Jamke, aiso.
2: Kami melihat hongo imbaroi nama gogo nanggarum tadi kita berani. Asli aku boleh show ni. Coba kah mana? Kami tak kau dulu bosan di show. Aku boleh show ni kita hang cikir aje kau dulu bosan di show. Kau iba apa nama tay ramam bago. Boleh show ni kita hang tu tak virus. Aku mesti tu boleh show ni berji. Nanggal dah nanti tak kau dulu bosan di show.
3: Arab jadi lebih menit tengah hari, kini juga begini ke. Insyaallah kita akan cingi macam anda ko, kuter mereka terjadi lebih. Awak ini juga macam jadi lebih mampu, ada satu kedua ko. Apa saja kita kita sabot kita terkira macam jadi itu insyaallah. Dan kalau kita kau tu, dah bawa sendiri. Awak maksudnya Arab jadi lebih, anda terus macam tu tu, nampak ramai anda ko. Insyaallah kita akan kini tu nun mampu, kita selalu tu nun ramai anda ko. Kita tuh mandago agak parti sisi sejagat ini masih lindung sisi arah mandago sisi jalara ceri lindung jangan kuma boleh di kemasyarah. Tapi jono kejang aku cius coba absen kuma tahu rau tenggorau. Di mana yang absen lindung kehidupan aku rasa bosan gitu. Yang lezat kita mungkin dia bayi jono mungkin dia raya bayi jono boleh kau ni. Yang lala ni absen coba bosan gitu kuma kau yang kita sahaja. Ia cara mandang ulen juga mau beri emang kompetensi sih juga. Alam tadi apa isu ni? Ogeru warga kosong, mana yang cuma kini apa isu ni? Tiada bosan di sini. Amazon, Arab Channel, Malaysia juga. Jom lagi juga. Kebi tuan leh juga. Itu yang jadi tabrak mana? Ajita. Nampak Bruce acting ya. Amada mana ramai? Ambi tengok untuk bosan di sini. Al scope yang mandi apa bosan di sini? Kau kalau tu pun cikilah kan? Kau orang ini sih. Emasnya kita mahu jadi cok, kami sendiri cok dalam kekal kau. Jika sekian nampak kau di sini tak tarik, ramu, kau mahu dalam kekal kau, kau mera di sini. Kita tak mahu jadi cok, kerja ini tidak kekal. Awak tak apa yang dia, anda boleh urut apa yang dia. Kerja ini awak tu lebih ini. Ini tidak apa yang boleh urut apa yang dia. Kau mesti jadi reading, ini sahaja yang boleh jadi. Awak mahu dia, agi kau cik di sini pihak sarabrono. Kini kita nak apa rezim? Kini kita nak untuk apa orang ini? Kita kan di sekarang itu 7 counties biasa apa orang itu sendiri kan? Apal lagi nak kini ricok, sorry. Ambil tak ajar ricok, kita siapa nak patah jasa ni? Kita mesti tukar peran. Yang mahir lagi nak aku makan doi dengan rezim. Ambil rezim, lebih itu rezim, lebih itu. Kau ngalah le sekitar nak apa tisu? Kau tu sekitar nak apa tisu? Kini kita ni rumah, kau kau dah jauh. Apa yang jadi cok? Alirat bos ini show. Kau dia baca ke kalau kahawa? Tiada jangan kau tak kau receive dengan lekat kahawa. Agak kau mandi awak bos ini show kulle. Ajar kat tengah mukti ni kerana macam. Bawa kami warga tu berusaha tinggal cerita kerindu awak bos ini show baik aja. Apa yang jadi bos ini show? Alirat ke kalau kahawa? Kau marah beruun. Kau masih salah dengan presiden kulle ni terapi sejuk. Kira sekarang mana nak naya kerana kulle jadi presiden ini. Lagak kawa, kau boleh guli. Oleh bos ini juga kalau kawa kau betul. Kita jadi kira kalau orang ni jinur kita tak kau betul tay, ini makanan di. Ambil kalau dia sebab apa pisiat kau mula bangal alamu. Kau boleh ambil je rezeki orang kalau kawa. Aku tak lagak bos kau tak tuh kita kan. Ini atau. Ara izah salam je presiden. Betul sekali dengan ni, dapat tuh lepas. Tuh kami ni salam je. Ia tiada apa pun kau kuasiri. Mereka kata asal pasti bosan kita negatif. Nama kau tu tu nama ni.
0: Kongoi missing I so en kwile lakini nafas nebo soko en ngunu kwaran kabisa en chi agatu ne gason agimache inyoru rabishek chebo ngonenge en weekend kagikon posho meal nebo 105,000 ni akagikon tiketishek somo kityo kicheka nchep ting ting tinga tinga nitakuna mekaga kina mama kabisa kagikochi na basa kina mama tiketishek somo ki target ilkora tiketishek somo kutimache inyoru tinga tinga nebo 105,000 itil tiketishek somo matitil tiketisa genge star 274 akoni tako kagiyo chichi agetugul mami china kagiyo aten kagiyo chichi agetugul star 274 chutunsoko til tiketit asiviti sikim harap sang.
4: Yes, jamke.
0: Jamke Arab sang.
4: Jamke Puana Prus, ak Puana Timon. Kongoi missing. Amune nafas nekor ugonech. Sikobit ke ngalalen. Akobo kandoik chekichata. Ak chekiwegu. Ak chengetu. Neta akoron abunu kaunti nebo Narok. Ako Narok. Kutakemwae kelelen tutam. Tak ada nama tiga kabin tu tu ni. Amun kegera lagai kegera boleh show ni. Tiga tu nanti the first governor, nai guru Samuel Kuntai oleh tu nai. The first governor under the new constitution, sebab promulgation of 2010. Telewen tu nai in 2013. Agi eget cibara in 2017. 10 consecutive years, 2 term, nagi nanyin. Lakin nge comparing the first governor to nai, after 4 years nabon dutu, kon dutu naga ikai, nagi go aiga asit, nasi rogut nagi bat to nai. To nai, koguma kimacho hoine in 2022 ngajaret nabon senate. Ke 10 ke lenge moa megak senate. Because of tuku kiagi chang, scandal segi chang, eser gandhi nyin, negi wat 10 years. 2027 kora, kutagi mungini tunai, because mi tenga leke chang, mi tenga narok, chiti nyago kipsigi shek, chichute tunai. Tunai kon negi wone rige mao. Tunai, kon onko sem soosu che mi tenga no limbangata, kon tunai noto. Aigera mati joi, Amunin nende, pero maten, kita nga ako kung tabu, ino limbangat ako rin. Samwa, sana Bruce, on le tagigit sinigegab in tutunni. Ang gano on le, inge nisigisek tukul lengko na itagit tukul. Mami, tinga bever tanong mungin, because kitinda istoria agab in tutu. Pichu ko jek kilokulgi long nera malo. Kwanda abin tutu negigir wagindit, in 1970s kele kirwakinde chito oki chito niwoga pisa oki chega chegi kyokwe kilongune na mano kutke mbengi psikishang naro kwa ala kugeru limpo transmara o limpo tigir kure nguni ya murwa tigir ketinda historia oki tinda ya mune sukutake mita na kabin tutunde tamge mwae psikishang elele kerege masaye kerege masaye tukul kerege apurugo ye kerja siria, masa itu pun, awi amu agi cie aku lelen kerja abis aku orang ni. Lagi ni cie ni cipta negai kai, cie ni cipta neten doa muku lelto, cie ni cipta neten doa riri ke, neta ko cemej, neta ko yan mej, neta ko ebeit. Tadi suai sihere, agi nampai ika kabin tu tunne, aku tak ye cem. Kau ko riri abis aku mau, kau ambik aku mau. Kita nak minta mister Wambele nak lapor tante, kopat juga lentu tu. Kaga orang nanti abang kata kita lebih muka lebih kasih sahaja. Kita nak lapor tante, kucing ngah tahu kan murkumbel. Kita nak bukti, kaga abang tu tu nega. That is why we have a reason. Kita ini amunne, suka tak enam tengah kaga abang tu tu ni, tengah ni setaman. Apa nak gawat lah puriya tak kisikis. Betul tak enggak? Kau yang dos kayak gitu gisak, dia lagi tak kini gaya otai. Noger negi rogan doain, intutu, tenda. Kiri rogan doain intutu, kau gyo. Kita lagi orang lejin, kaya punya otningin, usir malaga ada mingin.
0: Ongoy missing, ongoy missing Arab sang. Gega says I ain't come nanded. Say I am nanded. Say ya.
5: Missing saya and come on to attend. I go check a check about the table, check some maximum pongas and big tools. Gun your chicken, a Pershom Mille, number 105,000. Catalyga T-shirt, any on the top. Meet an avance meter so Kunagaranga beside any Chine Goson, meet school fee 75,000. Ticket check at ticket check, seed, kitchogi chicken. Then check seed. I got a tatty to get checks of Mokchi, a senior 75,000. Tangle which to soko and we gin going attention matatu. A program stool, a messy key. Oh, yeah, check chubby to need to get checking. si wagenge big si tenyorchinge chebo school fees 75,000 star 274 chutun soko star 274 teliga chete subiti sikim ye gitese tai abwa tuna kopoka mudit na dr high cam na kai bun chum chot na bo high cam dairy leak kai magele inyoru profit ne bo iyalde chego chega tasake yon ke boishen chum chot ne bo high cam dairy leak ni tagilen kwa masiwa saidi agamagele yoni gere go tuten jego yoni gere go menyuru profit chenga sartai tur yoni gere teta matinye borto ne gararan kai bur go sagit ana gere go tono mbutiot inaile me boishen chumbik chenine choto chebo high cam derelict la batagra beta tuna ne gitina ngi alchinga chum chan ba high cam derelict inaile te success chego kabisa aginyuru melekto kata sagabisha chenyuru ngamun kata sag chego agialde aginyuru gara chemuchi boishen Ata kong aliyot na wamanut kung company into high cam kaya bunchum jano high cam dairy leak program chinteta en wood agigo achi testay chami tuwa kana agigo achi kicho komel ina ilaga ko testak chigo en piyung yegi testa en coronet nebo run en asang na mama choice kusobindo mama choice kusobindo
6: yamuden Bruce
5: samke choice
6: kung ka bisa ina lasi ni gari guno ina muajo ba kung Kungkoi kami sekarang ini ada dengan alang-alang kawan. Saya nak kalau luar pintu kaso, kami boleh met. Kita memang suhu lelul limba ini narogi, kami boleh met, aku minar. Ama jauh muzik Arab sanggul lenti. Kita tarik tenaga kawan Arab sa. Lagi aje kita ingin wajah kita kasih presidennya, aku bawa dia mau. Katinye ni do gita male lengi la go ser etiabi kigas president agnyo go torete kita andet president ene cheng menge di legi go nyoro yu kama na ne nyon ke chambe e go go hisa na biga ma e go kigali asu ko mu chumba go masi aba nge ni bandi chotan age we kimare ne kwa kilia asu go ni ge samsa tyo ge bolto Asi ke si tu buge ni buka kuwaki. So ma aku ini arasa, kan korang si lego aku pergi. Ko asil 188 uang je cakap aku magi geno telema cakap aku sih. Mami je cakap aku katanya, mai kata mami cakap aku sih rencan. Aku aje cakap ini baru aku tak kisigis. Kecere tak kawan. Kita berhenti kau masih, abang kita berhenti ganda. Sinyoni kegane sendi roge bare le tu dam ama tu dam go magi siri siti konyonge ke ata puji siti se matinye toilet ko ke ata puji siri tali se ke mamite ke mute to maga siri wei go ne tik ki ki se de anja e magi siri te cho yo ni o mi se iti te yo mi se ibi ye lan matinyo no igen ni igen bi gen ri kaba ne ne nyot ke cha me ki go senge ki go senga lekyo lakini ganyi broga e ke monge no lon Ibukan mai cegu kotor, oh tin itu aku macam kotor itu kiu no ganjal lili. Engkau masih ni gaya darah begi gaya tuan milionise, kau itu dah juga ni engkau gua nei fokus. Kau macam ni engkau ni engkau ni saya tambah dengan kau sulja, kau tak engkau nei 2 million. Lagi ni, gua tak asyik sekarang siapa nanu, gua lock je sekarang itu so. Kau kisah orang tu tanjung muka tak siapa nanu, kaya sekali no, ti kisikiria no, lahan no orang engke, kisah dua itu orang kau. Wendi, ingin dah buat je, wendi bila berang, kulit ni ini harap sang, agi nyonya senyum.
5: Ongoi, hari tu mengait, harap sang, wuih guru, gosipinda, meshewa.
7: Jamke, beli jual, jamke,
5: meshewa, jamke,
7: jamke, semua agi rumah kau di jual. Apa nak nengku mabar juga, mahu na ni boleh tu, apa yang kita tu kini, kita ni lelen na, kita lelen go, mahu sitting go ay, ala sitting go ay, mungkin kita ni nengku mahu boleh, ingat kawan na go tu tu je betul boleh na, kita tu kita orang betul lagi mahu itu apa sah, kita lelen dia gicapan na nengku mahu jaman, kita tu boleh tu kita ni ada tu boleh, kita na nengku kota ni kita lagi rata je, go ni je pun, kumi yo. Mami gigi ni gigi rok ni gigi moy toy. Ibu rakan ni aku cuma nak jaga ni aku lemah pati. Umpan gigi yang kau bikin ni tu buliwe, mami ingin. Ini aku moy ni gigi tu licik tu mau bermain je. Okay lewat ni tu mami ni rikul. Si tinggi buat cipatan bayi je lah bela. Awak ni mana aku gigi ada skup orang tu. timbichu kigere ko professor yake ile in kele ko sawa kele ko majota aranda ngomin konyo swa kile kine moni we jita ne soma na ko ile jita ne bonga tutu ko magi ya dugul kora na na nyumu bo me ko ni le tu kabisa e ko di tu o ki nge gija se no ye na in kimwa ga tu lungu ni tawe tawe ko le kara ramparcho o menye bo me to ne ngi momi ga se ni ga parcho abo moji ni gire space ni non mi so nga ko malom ya ne bi ko le o ne ko ngi ni video ji ga se momi ga se mati ge moti ge ne ku ni ako te sta ko mati ka si ta kora wa ki le ne bo ko ki lyo te ne no ro te bi no ba ti ya ni o ina go go ka ku nyo go ta nga le ju wa le nda mana no ko ba ga be ju ki mu ko ngwe no
5: Hongo y missing me lleva. Spiga pen, spiga. Spiga pen. En spiga pen, me vas a ver.
8: Jamke, jamke, jamke,
5: jamke,
8: jamke, Bruce.
5: Jamke, spiga.
8: Congo, yo cabeza en la vaca, no quiero venir. Nada, mucho, congo, yo cabeza. Oye, no, Bruce, amacha y jamón, cabeza, yo necesito tu cheto y cabeza. Amacha, mucho, congo, y muchísima. MB ne baba me central mheshimiwa Kilel ne kakotach majority leader Aaron Cheruiyot en kastab oeng amoche asomi kapo me central alenji obwan tugul nyoketach Aaron Cheruiyot wingen ile mheshimiwa Kilel kotako aenge en boisionichu kimwoe ra na agenge kokokomwa na kokoyai kasit neo rainiwe kokotekor sukulishek ab koraba chenyokoyote emuiywek ak en kitaima amacha alenji kabisa biik ongetuyechin tugul kibagenge yoniton asinyoketaa kondoindenyon akemwochi kongoi Kilel en boisionik chekokoyai inge mwana Brus ngeng'ololi kora ko kimwoe akokonech akokwech ole unee lelenee kondoik so amache amwochi mheshimiwa Kilel alenji kongoi mheshimiwa testaa kou noniton kimiten mbateng'ung kaikone keker akobo kondoichu anee ang'olole en gavana ekwei ara kimwoe nee en gavana nekitindoi en ireu kimwoe ne gavana nengen kolenji biik koba lain lakini mongen koib boisionik kobwa ground kimele ne gavana neu nito gavana nemokingen kot kwendi anan nyone gavana neibote rabisiek en neu moiborchin chito lekinomdo njiryot ibu njiryot en neu nekakoyam ilenjini ne biik komotindoo biik kerichek en sipitali tom kaaker kolonjeni beek tom kaaker kolonjeni ECD tom kaaker keliponi konetik ab ECD ko ne nekemwochin biik en ireu bwana Bruce gavana nekiwendi nekure Likinyanjui ko kinyoko etiet ake nekikuren Chepkulo ako nyokolenje barabare inendet kiit kobara kosa komabunose barabara kolenji tibiti gavana amun nene bichu sikomioso kouni akomite rabisiek so kimoche kemwochi rana kelenji Susan kokokoyam ne kabisa kandoinateng'ung eitaiweke Amerika ana iwe Laikipia lekiyobu because iwe kot kenamdeke kora toek kwakoi yeu akoi yeu ako yau nyeme yon kakimwochi kene chebo manit ine kwako yo kimoche gavana kiwakikochi nafas kosaven kosaven en imanit amun ingen kole biik chekibirchi kura kokonye kora sikoron kolenjin kiyai ne so ami rutoi yame amakun ki agetugul nemie kongoi
5: kongoi kongoi missing speaker pen kokamwa ale rabishek chemi utiket sisit kobwa chi netom konyor ki en soko akere biik 21 chekerta sang Lucas pongesi Lucas katil tiketit agenge kityo koboto Windrows kama na tiketishek oengu so takomi tiketishek sisit okamwa ale til chitugul tiketishek oengu sinyorchige 75,000 chebo school fees star 274 chitun soko atil tiketit tibiti sike yegit seta star 274 chutul soko atildiga tita asisiki henga sakne boyot kansula kone sambasa danaba kofi
9: alo studio jamke mwago ngwe lijira au wono nabasi ni asitakane sawa tisa ka mwagenge o jamke viga kolenjin o jamke gricho kawundi ilijila sonunyet o jamke abai bai amun ngalalutik chao o muwi kutuku kiki gunye gricho kuanga go ba chorono kyagi kumamite baisho ni keto gunne bagini kamni gicho ngitagi go ni kitane ninge kere no mege ke mo amun inge nagine bule to ngwai gi ge go ni tinge kere isumanu amun gi gi go ni tera no ge ga gi tukari gi itungi ngalale omi tedi tu rap kurus embel gut ko jamwa kase ko moy ge mi tedi wan rap kurus achame akase komwae kemboi. So amache amwa kole ongikero kwek makararan ine kemwa ng'alek cheyachen en kandoindet amu kimokchini chito nenyone karon. Ko chito nenyone karon akine kemokchini chemiach. Amakun chemiach mutai akikilgei. Ngikilgei eng boisiet kotomboe kura. Emamwa kila leo mitei mwensi mwa nekekure makerer kokichap lamit kong'ete londiani paka kuru moroni kochop beek koip sitimet kong'ete molo koip kong'ete moroni koip kong'ete kapchai nyundap kitungur akotuiyo stimet tugul epkelion east epkelion west lakini en betutap raini komi kap makerer amache amwa kole siasa ko kit age imuch nyoityei ingeleri en ari oretab baritab maat ko lainisiek oeng imuch ityech age nemi katam aka komi biik nemi tai kowirten kora so amakwok chemiach ndabuch amache atelel ak amwa ale ang'ololi kora alene cho nyokokonu rabinik kondo mokubet chito komachot ndakonok rabinik chemiachen chebo kawek amin kawek kawek ko rabinikuk chemewendi bai kutungchini chito bai ng'ololi ak ketit ak ibaibai kawani matindoi logoek kokararan kabilenyi tindoi sokek toretin tuk kawek chetindoi nini ilenen kararan raini kacham boyot sinia arap sigee en olimbo chebolungu emetab menet kore kole kakororonen kawek en betutab ra amun kosai ropta kongoi omin any akobo omin akokwe bichu kobo ngong biikab ngong en olimbo Transmara omin paka olimbo Ang'ata ongenam tuguk chekakomwa president situn komwa look kole kimindo ne kawechu kele kimi kandoindet nekikuren arap Ruto nekikichome nekikakonech ak PS nenyin nekikuren Kiprono arap Ruto konai biik any history lakini kot keng'olole buch kemoe kele kimoche kotoretech kele karon bore kekibur ibanye biik karit ot kowirgee eng karit barak look aiyo ma ng'alek chon amoche aib nafasini kokaoamu toretechi boyot nekikuren arap Koech Juan arap Koech en siwot abakatakokis mamie borto lakini kii ng'alekab kawek kwawendi kokororonen kabisa akotin arap Koech komwa Bruce Atinget komwa bondo noto kole nokete subuhi kokaranam redio asakas aat akoker television sikokas ng'alekab redio ni akas any akamun kapoker television olometeinino olokonyoni nini makikere chito ni akere any akamwa kongoi kongoi arap Koech toretin Jehova amache amwachi biikchok tugul ale ongikilgei en boisionikchok chebo neunekchok kotabala ng'alek alake kotakobwone bichon akot no kokesyi lamisiek Belgut chekiyoe lamisiek cheite mut kemi kipkelion wes tomo keyai akot agenge ile ko ng'alek chon akot ndemoche iwon chito ibai tuguk kobai siketobeni en kimosin sikeleanun moami ng'alek choto chon akot tinye kotoiwendi kongoi
5: kongoi missing boyot namchinion en so kosomwon kit neisibu namchinion en so kosomwon kit neisibu Ruti chemokonjet
10: Chamgei Bruce yamuna.
5: Chamgei Bruce omerib ke otuitosi akosopindo Bruce.
10: Aya goro mwe wei. Kukonu mtuwe netu. Ako tili jiba.
5: Ajut bange nete ni batinge.
10: Yo.
5: Ala ajut bange ne wakonzir ni batinge ato.
10: Kako ako mwe tinge tak tange ato. Koi manjian wabes utabrane ke kune chengalalen. Namun itu macam tu fikir agak kita kena, kemana jiwa masa apa isu ni orang cikgu agak orang cikgu tu. Nampak ni, ko nani ker orang ni fikir agak ni, ko lelu nami sistem ni, agak orang ko lelu nampak orang ayah, ko mungkin kan orang ko orang ayah in bahisyo ni kan nampak orang ayah ko macam orang ayah, ko ni buat nampak orang bawa macam tu, ko tu orang ko mukus, ko agak agak tarik sah tamin, ko ubi agi amu ini ger bici banyak orang tinggal kat barat tu bulu bulu segi ger muna aku orang kira setapa nang muna aku kau muna asal ni kan? Nengai tu tak asta eh aku leo eh ini aku ger mata aku kita orang nak kau elang no bumbu oxe ibu aku kata kita agan dah nak kau aku mata aku ikut sakit orang ibu aku kita agan nama kira setapa orang ni kau dah pin no dah buat kerja cecah angin cuci ni kisah orang
11: tuguk kora chekoromen kokikomi gavana koin kogavana Isaac komi sukuli nekekere mokonjet nekimokoishi ngatutik kinyo kityok koker kole mi sukuli nekokokeret kotech mokonjet kilasishek nekit mut chekororonen ak yeityo kesal ine kokoronekitu ak kinde ceiling board chekororon kemoche kelenchi koker ndamun kimokoishe ngatutik en kasarato kimomoken ki Isaac ngatutik kimoe kitile nen mwananchi inendet kiwendi elemi mwananchi ndamun kimoche oratinwek kora koikere ile kinan kechop en kororindo nekararan ak kityo kinan konyor biik kasishek alak koyai kora tuguk chekamonyolu koyai kora kobos makit chekobo gavana en yoton en competition ichuto chu gavanaek nguni ko chito nemi barak nguni ko Isaac ne ngot komomi konyonyet kot kolenchech barak oli ndamun nguraiyatab bomet akine kenomunen oldake oli ituchi bo systemit akonyo kole kokelanin kokelanin kotor kobetech kora kandoinatet kimoche keribengee kora choto biikab bomet ndamun kimoche biik chechekwonyo kweket chechekwoket tugul konyokomoipchiko ndamun iniwendi lain iminjini lain chito iminjini lain ak manifesto nekokekeren chito anikochonkiomishotoknye kora ibete kandoinatet nekotokinyoru nekararan ndamun kaiamen chito tugul ko en tiriyas ana koyas kowek koborchikee kowek tuguchoto kerkee ak oliet konoin ki kosorwek alak kokitokebirchini biik chekonyokomi lain kokonee siling konom kakwo chito tungotu kokabek tiriyas bore teben ilen ngoro basari komamwoun kii kolechi kitenye koetyo beekchuk matakaa biik kangololun nebo bite arorun kole konawen tiriyas ichukoche kokomiono basari konawen tiriyas ichukoche koni oratinwek kokoban ko nemi nguni konitu akinte makis meset chechechi komure nekit 99% amun kapcheita basari en oret nekararan mi lamishek chetesetai en olombo mokoshek taon mi abakatoishek chekokisutari chemoche kopchiat biikab embomos chepkalal no satiena ako manai chi kokale momoitu karon chebo olie mokoshek akichek ak boito komoswechicho tugul nekakoborchigee yani kaborchigee ngeteche baktoritab abakato komi kobwone abakatoishek chekoron kindoyoto lostet kemoche biik cheuchondo chemuche kotoret biik kenyor kelchin koyai biik konyor biik tuguk chendo mokuboikchwak kemoche kelenchin president biik cheuchu kora keriben kandoinatet ako chengelechi ayai kii kou korichu kokikakile kotekyonan laochu kibo en olimbo emurwodigis kotayari kokoketekyi korik kotech mraitu nenyin nemalokeya ko ng'alek chon chekororonen kimoche kelenchin biik alak long dap en boisionik cheyach ongomwoyo kichwai ng'echerok nguni bluespace mumbe 2032 kokokibit brighton akichek kokararanit konyokonai kotestai boisionichu koiwechin oliep konoe konimucho leok lapatab rotia mae kungu
5: kongoi shonga shonga
12: yes chamgee Bruce ak Timothy Wamura
5: chamgee shonga
12: kongoi wei kabisa amoche awekwo kongoi ak awekchi kongoi ngalalik chikang'alal ak chitugul nekakochangian tetutiet ne barak akoi en iman Bruce kokone kekere kobo elewendito countisiecho ko en ane amiten county nebo Bomet county ako boisionik chetesetai en Bomet county ko boisionik chetesetai komokiesho mi boisionik chetesetai chekitesentai profesa Barchuk kong'eten kinginam kochut boisiet among'u ale biik alak chana komwa kole momi boisionik en komoswek alak enji profesa Pongezi ngamun kikeborian boisionik chekuket akinye koi kityo boisionik eleo komomokitore ako nafas nemiten akine konoton nebo chito nekakoyai kasi moche kipongezan en yoton ngamun kikere boisionik chemoe kochanga kit nekimoche kityo ke profesa kelenchini kityo tokokimit ng'alek chekibo kimiten first governor boisionik chekikabakach kitinye administration blocks chekikabakach ECD ne kekere kele konye kotesentai profesa choton kora kimoche kele pongezi en yoniton ak ng'alechu bo siretab kasisiek chebo biik ai chekokimoche keker kora kele kimi biik chekikakile kesir en boisiet ako kikakisir ako kole kotini koetu kotakesom any noton akechek kele kekonsidaren bichu ngamun ngebire kura akesom kebire kura ko kasisiek chekimoche chetaa korong ko boisionik chekisire biik ngamun yon kakesir biik kouon kakebos bajetisiek chana ketindoi en kokwotinwekchok yon kokinde chito kasit ko karon komiten boisiet nemi kokwet kosapoteni bichoton konoonito nekemokyinigee atawes kilelen kityo en tai kibendi ongelewen kondoik kora chekororon cheimuch nyokoboisio kwananchi sikobit kotestai boisionik chemiten en kaunti chechok kit any ake kora sikere komomi boisionik chana komwa choronokchwak kole matestai kotiengee MCAs yon mi MCA nemonome lain UMCA in county assembly korutos baishoni kimeje sike blame ni kora yoniton ngamu MGA zikuto ngara kuti chutu baishoni ko background uya mami tena mje ne chutu baishoni kuriye gazi tena mabati ya gine excellence na ripa cho ngamu ndo sinyo sinyo sinyo chiki goe baishoni uya moyo chini pito na MGA baishoni ku mami gazi kwa mato leji pongezo uya ino oniton ni joko muja kokwe kwenye batese ndaga ni kuchina yo ibu zogi timon imache ke lejo pongezi uya gazi ni mje entache pepe
13: Onyo Josi, onyo Pilato, onyo Weldon Teres. So suko miki gombo chongo because of kutikia tataje na tuna chifunia. Ongo nole vi kihiros, unanda zi lele ngeba kiwanja kwa kikoyta kigombo, kukikibu kigombo, kukitinye, chikibongo. So chike mwaja mani teni, wama wale jisi yo kumutama rti mingi. Iyewe, nge miki rongo tebe viko lukoli angale. Engale ka matangazo, mungi kikoyta matangazo. So uko nege jute mbili bili yon mwisho yon, amun. Ane wako teke la matangazo somo kwa seku na kijana jangu nyo rakti dene eni msameji kwa wako ete matangazo edu ni nangu wako seke somo kwa wako wano matangazo nangu wako rapka tiba ma kwa wako ete maratang so siyo kumuta amaritu mchapko mazo siko wanto kitishi mama kwa pareye kitishi uche kala freedom of expression so aso amena yonito ane anayo topic na panga lega kapa na shibok chondu kisa wame kapa na yambo wame ko somo Dr. Bungay, not somo kangwa Dr. Bungay John Tonui Christopher Langate in Akisa Group. So ang ashibu yongi bua kita ki ya wil te chui ki ya wil ta na to mo ke ya wil te e ba 2022 ya wil te ne we ya o mianu wi ma sa nu nu te ndiye je bu nyoge re ba mo si no no manda yo ndi sigiro na mu Nanti ni gini juga kira pak. Angkat lihat ni biru asih, mungkin biru lama lagi. So kangen tinggal macam tu jamu alin. Kurung ngalai apa pun nasi. Kebang kanune barang. Tunggu lo kebang kanune lima barang ngalai apa pun nasi. Kurung kasih kapis sayang kamu zaman. Panca yudi, kicurian ti curian itu mungkin kira. Ayo kira, ayo naya ngalai ablu kanu lima sih. Eh, aja. Keluar yudi, mungkin sih singgal kecukupi. Baca bayi mon. So naya natar kejaga jamu al. Kumawana ramu kapte ino wega tiba ano alo wabu wari wamu tuwe kapeza nao yetu ongo mizisi injerui wa tamile mwaminete tamzi ya nuko onyo anyo onge tore tia tu lak senet niki mega mchao lakati tisa nen senet nale chotki muti in kapte in langate ino limbo sotar and that is what we want of the VCP so in koro mga akita kwaba nashibu kumali chaka enage leke ama jati kwa honga angeo kiuti yeko kukwacho amu makina kichure mbiga yeko mena ilewe ndi ano yengoro kuna nataru na wajama baro
5: Hongo missing chairman barbari go pa tuki chogale jutun so ko chi ne go son 64000 ni agre go tika check 105 ago gi go chichi aga tugul tilge to chi tugul tika tita genga genga tika tita genga iwe chiga 4000 jaguk yenyo ru bonus ga uchi tan gurin chulia sagre ga nyor bonus no 47 shilling ko nyor chinge gora na vas ne tabo bogo til tika tita genga asu nyor chige 4000 tika check 105 ko machi leni nyor go tagenge stam
14: 274 star 274 star 274 to do so got to look at it CBT sick you get to the tie Charles Arab Kringer which my gas low we have a mate Congoy Bruce Yamune Bruce acting get Chamke Congoy missing to China the gateway Bruce of it Kirao Bakaundish Jagat and Geman Bruce Queen Countish Jagatman key expectations King and Yurunga Revolution key baishone ko paparak prus lakini ingandi ka bana netai ko ne pika plan and ku be ke ka ko goit kur gote ga bik amu ge gale le tsumbe ke bioso magonda me te tret ko bune be lakini down the line 15 years now prus aja we mami ngale ja te gure be ki ge ki bana nguna ne mi ta me ni ne bae lakini baishone ke gerto ko kwamna ti ECB sto nguborok orte nuevo yo patetico orte nuevo prus Namaku mua lambe. Eba tuku kyo project chiki kitoi and install tool atunda ku hospital ini bogo ini agi details ki fuwe magitar ango tiles magitar ceiling board agi project niki kanam contract kita ingi income na niki tile lakini ba miki niki testai so ngi ke tu kala ki trusi tebe ke ile ki ta nege so ngi ba shwe niki nyeke ba jikile si a chewe but si na ba ti niki ba environment niki le chon chuma niki ko national government niki ministerial letter ba jema tel niki ki kita niki ba environment ki ba ge ki brong suam kong buat jemput protector ni na Indonesia. Lagi nampak kasih email ni le CC siapa nanti agak gumi kuai negai. Napa health negai nak agak gugi lagi negai le CC Angelin. Agak gugi lagi. Lagi le CC curang anda tiba na lain nampak lepas CC sudah plus sila na CC siapa nanti kongongongongong. I'm very sorry alleged mangat plus. Amu we don't feel them. Never roads, negative or in the king, getting never health and never roads, not a CEC, Arab engineer limo. Nagamituna lak achaway, Magin get a tin don. So by showing me, Guyo, Nagar Alatam, and in the Watamana sang, Kimunwalda, Ulbunara sang, I'll get them Gillen Bruce, Olerwate, Takwakwai, Mala Gete. No, give me one alda, King Gilimitam, the Yan Ballet and Governorship. Nebanyanya nata negaranya tak kawan. Kau respecte mi kau alakan kau pesum kejanggal dah. Alakan ni boleh jual Bruce. Kimi guna tengah guya ikan se. So anyway, alam ni biki aku gigil gaya. Gaya pesum gaya siasa negaraan. Kau demonstration kau testai. Bila tu apa mesti ubi demonstration kau testai. Alam ni security team. Kau guna panggil nak kau panggil dia. Kau bikin kali ya tinggi minyak apa kena. Kau guna big up kisumu. Amu kau tengah nampak macam kau hotel gua rajaan mau berjanggut coba berapa rajaan matahari tegi. Ada Bruce ni baru dengan jam sarap kering tulung doa punya nanti.
5: Kau guna missing jam sarap kering. Nyuruh lu gak bermi, meh tuai gendam radio. Tilik aja sih nyuruh 4000. Tapi mina fast nampak dia di sekolah 2 74

0: Yes, kakita chinchi tukul kielen karibu sana rani go Friday. Ako kawaida kwa miso kwa marambili. Ako kakichut soko na watu nabo *883*12#.
1: Yes,
0: Agwanyu tinget ku rabishek chemigo 30,000 jemo school fees. Agere kwa hiko ntika tishek 37.
1: Nitakishek 37 kitu nenge.
0: Tishek 37. Ako nitakorako kakimua gele chine kwa hichutu soko na watu 274. Kwa hichutu soko ya mingi nabo *883*12# wa mesi gi. Hii tilikitio tika tista genga genge chitukul. Tika tista genga genge kukuni na fast. *883*12#.
1: Chitu soko ingiguni, izinya nafasi na watanangara na kutumisi kutinye barainda na watanegene ba yalisha yeng soko, agisiki mpe tutabrani. Chitu soko, juta kujiba school fees bana Bruce, ako jita nagatoma isiki, kongete subuhi kuna ngati nafasi na watanangara na ingiguni. *883*12#.
0: Yes.
1: Aki jitu soko ingiguni, asoka biti yalisha yeng karo neti na watanaba pe tutabrani.
0: *883*12#, ogele biki chutu tinga tigir tosangi. Ogir Michael go boru kole go ganyor ki en soko ogir Janet Katilda agine ogir Rebecca Katilda chidar buren Wesley Maritim ganyor tiga tit netai go nyor tiga 30,000 en garone chabrani *883*12#.
1: Chutun soko
0: atiliga tit CBT siki yegit seta en garone chabrani *883*12#. Chutun soko til diga tita CBT siki yegit seta en koroneta abrani *883*12#. Yes.
1: Agelegele gona tani sije barainda embezu tabrani bana Bruce nubak polisa en soko.
0: Yes. Chutun soko til diga tita siki *883*12#. Chutun soko til diga tita CBT siki yegit seta en koroneta abrani *883*12#. Agi nyoru na fast negararan agere mami chine chuzo ko tingen mono le galian to sune computer ngung magira
1: yes agere gabesa le ye ma maiga nam chi enso ko bana Bruce Malatos mite gabelu titano
0: *883*12#. Tutun soko ndiga tsvt siki itseta en garunet abran *883*12#. Yegi machege nam chi big chemite line da agi gochi na fast machego yo twitch chonrob
2: Ongoi missing boy je chu Bruce atinge tu amune.
1: Amge jondo.
2: Aranga pisa te tu tiene go go nede tu tabrai. Ke muniga go ngale kando na te tafka bana si. Kabana kuma ina le kabana go Preston go county. Si le Preston ni kudin do minister ki tindo CEO au tindo visa secha. Ministry of Education tu go chan tu. Wo ngajara ni mamache ke alarete. Kungu boi si negaraan agecha kwa jito ni muche kubangkan kauti kumbi kete seta agi nyangdosi kila embo ome di keso ome nguni chempia tinye Bongay ni Madam Aurelia age tinye Christopher ako mia embo yot kubo yot kongi kaya si negaraan kapisa si kire moto utu bo yot Ako ki mei bo onto ni ki yoche ko tartam che chi kwa tu tam za ko istoke. Gu no matar gu ngo kose gu mi tu kuche ki kapaka che ko seto tuwa isi. Chi kire ko nyon. Kundi ke Kristo bake ne gu ki sene pini sene tao yi. Kuma e, kungu kile ne ke isto tuwa anje ki ko som. Chi kire ko lo le na ure liyan ni kaan. Ok. Nguji na ki ngo ya bo yo tash. Ako tu kuche change ki tinye kuro ni ko nyongo lo rezi ni. kotukyango chebo boyo kou dispensary nekinyokonde wei kibatitin angandan kitungotila kibatit komimas koya ot oratinwek chekibunotin arawet ole tugul chekimen ko chekiinisieteni boyot kei kokumine rube ngwony olimbo kapi korue ngwony oret nekidevolven emet nebonton ko kityo mokinoe ngunon leadership nempya kele nyonundoon anaker kiyoktechi kora koron ibore ikas kobore biik ikaikai nikiny ibore ile ikaikai nikiny ngebwan kandoinatet nemi nguni barchok iker ile maya mi yo ngandan mongen ole anat chitotun kobore kokesisiek akine kabisa kobore keyai kii kele kakibakoti bore kesir biik en yu kele kakibakoti momiten kora maendeleo netesetai oker anaale uon kakakeisto ra bichu tugul akinde nempya on ngwany kinde chepyosani sikeker kit age nesuu nukemwa kous kamwa kityo lewenisie nebo kapchaindo nikaitenechek neremisiet kora ake kemoche kora kelewen chito kora nekararan nemuche bokoribwe chai ako chito nekisomonchi ngalechoto koloi ngecheret en nyongore sul amun kakisir kele nyongore sul omoche sikokiker ine eyewe kimeto ni kokiyai akous omoche kebosyin kikesim kotangelok ak kibor kimet akine pat nekoribwech chai kongoi mising
3: tot kole kito kakimeto lakini kwosich ole mabat chi kabisa en yonito nan kou yekeibunde keibu topic nebo komonut yekitekwoni governor en taa yekibendi konee nekekere tambwan nonyo korenyun mamoche olta ake korok nanam en Kericho ketinye mutai ko lazima kimi tuguk chekekere akine chekokoyai chenomekee ak Kericho chekumukokse angandan most of the time konab koindi kora MCAs alake nyam si yezinye chewo tarimboi tetepje ime bi chewo rokoj tetepje siko ime bi pochabar ka itka ko maa egi kita mi urokoj nguno ko maa egi nengu renyi lakini ki im kata na koim lakini yun na yengu yo ina ilewenisi koi komara koi yengu koboto nende tayne uwek soge kumi bara pika laka chema on matchu chewo on matchu yengeri chono kumi chewo jangu ingele mi gaap chai kucho ongu tuke ki koi gaap chai barabar oche kon lian kona mene rabi sa kechiket kutuwa isi nengu kontra kechi ngei biya kukoi toki tiyan rambe gido kako nagi nengi chobi kab kam kondo kam mi gine gito bi choma kab chai ki sono ki sabi kab lama ki no bar matu ki ko no bar rokon ko baka ki tesi tori mbi tin yo ko baka ki kim ki ki ki roi mut en en en na fas ni kitanyol ko ka na a ko mbi ki chang en yo na ke mo an ngel ki mo ni nabi ya ki chage te gin en ngeri chu ni ki ma je ma ver clear ki le ki chu o ga ki so dictet a ga ton ko lyo ni ti ti ni ga ki istri kezo me bi kone ko ingele mi bi cheme ngei cheme ko birku ko itu ko me ko birku ra nguni ko mi bi che kingi ngena tere nywa nguno ndam nyole no ma je kabana ak no ngi mare kitir no ma kabana no ko kingi ngena to boje ko agenda yo kine giu ko kingi bi ga kiri chamune se mo ko ina fa enyu ko yembi chu mengi ju ko itu ona ole gi mi tabu ni gitinye bi gembi choto enyu ki ga ga demokrasia na bo le kiri chu e bi ga plana ko iste gi onga pesa ke iste bi chonga pesa age ngusu bi kile magaya kwezi chu mtu macho ngalala na ngalala kwa ngete muta ngalala Patrick picho ate cho bi kile magaya kwezi chu aka lak ke tuwe tuche kile magaya kwezi chu mi bi ene gi ande ku chute ka chu gi cha ki ku moge mo tini moge me ka za doka se diga ngiri chuni ku ki je isa ngale chota kabisa ake u kuni ki kelion tu on ke isin atemo anone ta tugul nongi mo na magaya kwezi ngul atare Bruce atimon amone amoe ko ngwe amunin mi tebi kena kwa yuene mi ngo kwa tunwe kyo kwa kwa kira amut kara gut kitu ba mo ja tare Bruce mo ge ga ko mi chi ni ge so am jige le ye tare tu il dia par ta ge tri am ko itu chi nang ye u no ge sa ni ngo a ko ibu ye ke no le ka li ta ko wa bi cho ta ke mo ge le ko ngo yo bru ra ge ndi a kya ga tu lo tu ti ngi nda ye so am ko tu tare ta fa me la ko ga ma ko ngo mi ge
0: I'm going missing. Labatika sartaka gimmo onkele til diga tichitun soko mono le tosne ne gonye imagine ni terabisha grew 30,000 jogu chaka gibonga nun til diga titogi sikki til diga titogi tit agenga agenga chitul matiga chweng agre taka mitiga 19 centimeter soko tinga chwe 1000 school fees *883*12# tun soko til diga tita sikki ye git setai Kasangane katiba man, katiba man.
2: Kogo misik Bruce Pete aktif menale. Korang betul macam awak cikgu kogo ini tidak nyamurin. Majority leader atau jurian, atau pregati atau teach, agar ia bih dapat otik. Eh darat ini kita ini kogo warga terlihat kapten. Kogo orang mut kapten, atau kogo yang kerja di gumi. Timut gila le bumi tu yang orang itu tu kaki muturta, lagi ni Yesus leisha raya, iya tiba mai kalau lagi ni gigi tangan leca ta, ko kemacam gaya kita buku kanisa, api cuma buku itu api tul jebak ka ayatan, cokot tulisan ka ayatan, agak tersta tu dan bakap ten, agak ko sulta, ko gini apa nak Bruce Pete about today issue. Amacho muhawa lo tindo problem raya kusuka opinion leader che no ko bu ata counties ajo ngala le go bo me ko lo mb ne ba le gile ne ba sendro ko ay go le ago chito ba na igul ngala le no ba ka ba na oba na igul ngala le no ba giricho yani che orbo ma ne ka ba o am ata orbo no ma ka doi age ko nga da ge che Mabas kiri juta. Kalau tu si kiri lawan, koi CEO, koi minister, koi governor, koi senator. Ii kalau kita jadi negita, debo outside permit. Aku minyak biru gula, minyak sabut minyak biru si muka minyak ni. Ayah aku bagi cuma ke kau ni mesti dah bagi permit tegu timur. Mami tenoratin we. Bagi bir cebi cuta sih, macam bagi kiri nugi sih je. Aku itu nakal, lepas oliu nak guna, ni guna guna. Aku ya cora sini. Guru bapa bapa kau guru lenen, bagi tiba roh sih. Kau lenen sih, orang gitu kau senyap cakap. Mami itu dari ni, mami itu tu bagi lepas bi. Aku ibar ika sah, jitu bare. Ovi china ni aku, oh aku kiko tu kau yang sih, apa nama? Ogeger bi kago ogeger go le ya mak preste gul oger isko kat ne bachita kage lo tigu ne next ya go ge ya nomination oge tabo tena ye na gele ge to no go do gi ne mu de yon age ya in a free and democratic manner ne mo go bachi jita no obu ge ko ko ko chop che chiga ta ni gore kage chi go ri go chi ko ba ke ko ba bi gi de ben amuni we bruce ki ge sere te bo man ko an resources na bi something mo gi gere tu ko chotan Mereka 40 billion ramai ni jibo. Aku tu ambil ramai macam ni kerana, bagi gaya projek lagi tuul. Ya, ni ukur gaya bandar tu cuma dia nasib. Ya, gaya cuma uli nak gaya. Tahun dia ni bagi ni macam tu tak uli bandar itu tu sedar. Kau ni umami tes. Ayah ini ni orang biji ni tu ni. Tapi yang gaya opinion ni tak ille. Tuga tak cik DMB. Kontrak tak cik Google ni ni. Semua ni legasi. Nampak berkuat ni. Google ni kontrak tak. Kogo ni nata MP nimi, kogo ni nata seneta. Si miyote kuti disabote nimi chiiwe. Igire tu kuchote. Kana kaki kanga alirenyo. Aki ite keke igoche nalago lindo. Keti kego ni miyatano. Aki nye ibolani kapasa ibire tegete ni. Oge sabote biki UPS luno. Chiwa kogo na bakato. Kogo chitaka awe. Imi joto kusopyo logo. Kuchitani kama gu iso. Chiwa tiapsiro. Chiwa nyuka mkobwa. Kuna si aju de gabiches chigororo chesati bai oyai ogol juto kun chesu gini kala le chesu blues kema na mesi mochi to katar tu 20 dia yote kuti ale ga ile ile di Bruce kichinde wasi mu o wi ngala ale no gira gedi gok na ba shame on you ko go mizi
4: Ane ami kau di depan narak, agak bunyi sakau di depan meruat digir. Kapan nanti ni teni tu lupa cerita tu retor lentut. Ama cakap muka gonggoi, amun kau kat siam. Engkau dah lalu, lego gay gay. Mau muka lagi kau yai. Lagi ni ama cakap itu kau muka le gay gay. Eh negi ini amun mana kau kasto. Engkau dah kau gitar tami ni nak ni tu nai. Kau ingat ni le. Entah itu tadi yang kau lagi kita devolution, ogi magi kembali show ni kecang, setin doa kapan na? Lagi nego angkau itu nanti kau nyonge geger geger lagi ini teni cecu. Oh so itu angkau tu yang kau nega kapan na? Agen pi nanti yang kau rendah lalai. Geger geger nego angkau malak payi show ni. Orang itu nanti kau nego terseta entah ugi ya? Ati yang kau niaret, negi tom kau ya kapan na? Kau ni tengi kau itu nengi teno liba lam dia bara, aku nyonge nyonge kau liba cilemei. Orang nak kau mizin, awak macam awak gunggai kapan? Awak macam lezat dalam lain. Obai sana kau hendak cukul, pora goyan ni, obai sakra ya, anak pora goyan ni, obai sakita meruat dekir. Pora goyan ni, obai sakita kau lezat ni mizin nara kau nci. Awak macam lezat kau hendak cukul obai sen, kapan napa tu kau lembut tu, obai sen kau mnye, kini level pun negi mnye meruat dekir, unai kaki mua agil, kali yang kapan negai, amata negi kau negatif, kau mai negatif, entah obai sen negi kana pas kapan tu nai. Sibitali nami tena muruati kilbana prusa timun, kwa sibitali na unimaki tinda yake irabe na rakaundi netugul. Kisikiza kama mimi matinda level four na unimi tena muruati kile. Lakini ngamu kia kote kwa itu na mita nage ngamu mimi kita kana kia inapa maana mita kicho. Koko kimacho kwa tuwa sini mita ngamu kia kete bago ro, akina tu tu gima kete kicho taki tare kicho yake. Koko amuwa kafanya ndo tu kwa tu ya dollar line ngamu kwa le dollar line. Kau timas juga, bayi sendawa ni awal hati nuas fitarut. Adanya ya level boleh namun itu bigunnya orang ayah anda macam ni. Kau ayah kau letar lagi 20. Arah itu artisa. Kau nyonya kau dah tak kita ayah level boleh orang. Aku bayi level boleh kau sendiri tali jaga lagi tuhul. Aku macam orang kau kau ikapan na. Aku gagal si dollar lain. Kita ni apa bayi sendiri. Nampak bahan perusahaan tu mungkin mama kau jangan ngalang misi mungkin muka ramu ruah. Alang ini jadi apa amet. Orang kau anda orang kuat. Kondol tu kulit cecok, amami itu kita nak kita mendaik. Ongel lewat kondol ini, agak tu kulit kanyo kita boleh angkat nolen nanti. Kau kondol ini, nanti ni raya hari ni ke, aku macam kau jira raya kasi. Mato angkat nam kondol ini jenuh barai kita, lewat nol agak atas tenun. Kalau ngom maga, orang tu ni ke mai lewat lain kena kau tu corwe ni naya. Aku macam lenti bi okir kondol, kagir tu kau rasa jenuh tay sakat baricho. Mara kau kara orang ni sa, lain mama ibi baricho. Aku macam lebi abah met, lewat kondol ini cagaror. Oh, saya jaga lewat ni kau antara tu ni agam. Mesti mungkin minoriti. Enar account, kiri kiri saja. Kau saya cakap jauh mohon ni kecera ni bawa kapan enar account. Amat jauh mohon aku ni kecera ni bawa ikan batu kincun. Kau kiri kiri masa ikan jelas tahu. Lain kiri kiri saja kau kiri kiri kau antar jelas. Kau kapan? Saya cakap nak ni kapan enar account. So kiri kiri saja kami enar. Orang yang ringan, aku orang lewat kau antara tu negara orang agam. Kau ini juga yang saya tak orang yang demand dan amun naik cek.
0: Kau mohon, kau kan mizin bukan aku sahaja tinggal tu guru aku mana lelaki lelaki. Kau kan mizin bagaimana buat cilemen? Tapi kalau sekarang orang agengnya, oh ya, tak mina fast. Tiga tisek, tiga sebiji, tiga tegori. Yang kedua tiga tegengnya gitu. 55,000 ni, agaknya tak mina tiga tisek. Tapi tinggal.
1: Yes.
0: Star 283 star 12 hash. Agi tiga tiga tegengnya. Mati ke cek, mati ke cisumuk. K-Wirten and Soko. Star 883 star 12 hash.
1: Star 883 star 12 hash.
0: Yes. Kau dapat Jessica.
1: Kau
4: ni pi kata pun jam ke?
1: Jam ke? Kau dapat Jessica.
5: Kongoiwei le kaame line oga ongoiwo amwa kongoi ako kongoi ne tutye ne koibwech asikobit naname ngolio ne kamwa sirabenetu nombo Richard Kilele muiywek ne kokur ar Njeruiyot aleni Richard Kilele pongezi boisionik any yekimoche kounon nyokoat klasium en muiywek te tutye ne kokonech kosikobit keker in kandoik chemoche kobwa ak kandoik chemiten Ngecherok en bomani wei ketinye in ko gavana nenyun ko Larry Barchuk ako mami kasit ne kikoyai nolenyi Barchuk nguni apongezoni biik any chesome Ngecherok en gavana ko first gavana Isaac Ruto ako incoming gavana ak boyot nikinye nebo Torokwo yu nekikuren in nikichoton nikisole bandek ak mweshimiwa Kristova seneta kosome akine gavana ak nikikuren Nancy Pate kosome gavana chesome gavana en bomani ko nekit angwan yo chenekit angwan lakini biikab bomet ongibur ne ng'om ak ketobote ne akenai kele chito nekikoboisyewech ko ng'o akongeibune echekan chekatechin chekatech kandoik maton takemutat en kelyek chito nekikoboisyewech matin kokituten rabinik ko king'o ko ki first governor noton kiyai Isaac Ruto ketiri millionwei lakini kiyai boisiet neo kabisa kaanalaisen katiba man okang'alal ine komie Barchuk nguni komi ka ng'echeretab governor okowatutab oko momi boisionik chekoyai kulai nombo chebunyo nakikemwa ketulen telelot nguni momi boisionik chetesetai kiwanjet nekikanam first governor momi monyokit ko noton nekakisomegee biikab kolenji ongeng'era ansa soiti ne biikab bomet chekomoche ong'ololji ongomong'ololjini en biretab teget ong'ololjini kwa unyenyekevu en koming'inetab ke kele ongeker any kandoindet ak chito age tugul non isapoteni kandoindet ko isapoteni kikamwa biwot akine en kalyet ng'olion nekikacham ine kokikoboiboenji isapoteni chito kokitoretine kikotoretit en ano mi chito nelelen wei elekiyech akoimin kararan Barchuk akor ngiborgee chito komomi toreto kabaketoret ake nebo Enata county nebo county ake ako mobire skura en nito kandoik tugul chomi Ngecherok ngunon kotko machilinat biik en ng'alekab sitimok komawekse kandoik komawekse kandoik ng'echeret eleo mawekse biik kotko moboisyewe ain nguni iskaketokyigee in ng'alekab lewenisiet akabungesani Paul Kiplondorono en boisiet nekitoreti president ng'alechu kikole president botomak chutochu mama mboka mpaka nimbo barakwana potapota kokatoret Paul Kiplondorono no in katoret wananchi okatoret president kotiengee elekilewendo nichu avocado kikere ini nicho ng'alekab kopit kikere tebisirchi angandan tom kenai kele kichoptoo ano oraniet kebune kolini koketubot keringoik rwoe karisiek kweit nebo kwong'et akolenjini karit fotuelo kaisiet pakany ng'aek kelobotii kabilano
0: kongoi missing kwandab Cheska makerer mwa agenge makerer
6: chamgee bwana Bruce
1: chamgee
0: makerer
6: ko kabisa le ye amunin akwa amajaji angena ane akamwa ale omani nikimini kotom kenyoru kandoindet nekikochini ng'echeretab gavana en nguni amunin ngeker kandoik chekomong'e ko noker ane en kerenyun komoyomegee kikochi Ngecherok bichu komong tugul ndamine kandoindet netekat ako nenyitat nekou chepyosa anan kikuren Aurelia ko chito nekikere kele imuche komuch bomani koboisyechi biik kikeren nguni Aurelia tuguk chekakoyai ingen echek chikili kandoinatet kikeren nguni Aurelia ngomiten nguni ko TS nematinye allocation nemuche kotoret biik kokakomut biik kobwa oliepkiraunik konyokotoretotech en boisionik chekitinye en ole iniker kora sirisiet nekakonam kosir biik kokotoret lagokyok kemoche kandoik cheu chon chekindakele muche ndakikochin county kotononchi county misima komuche koyai boisionik chenyolchin raia anibuch ine bwana Bruce ko noker bomet kotakoui bomani ako bomet komoche kandoinatet nekararan simokiriryote nebo oeng ak atar ketinye nguni lewenisiet nebo directaek nomoche asom biikchok alenji olewen directaek chekororon metoek chemuche konyotononwok koribwok tugukwok simoriryote kou yorirek chotinye en nguni en directaek chekitinye ak awekyi kongoi mwesimuwa Kilel amun nyokoyote nguni imutu Aaron Njeruiyo majority leader koyan muiywek akonyokoyat in olimbo Kitaima amoche awekyi kongoi amun boisionik chekokeker en yu ko boisionik chebo national government under president ofisitab president kemoche biik cheu chon chemuche kotoret president asikonyor chamet amun kayai boisionik en ground makerer motiko kwana
1: ngomisong bana
0: Thomas
1: nebo kaitab silibwet
7: yes chamgee Bruce
0: Ngoy missing chitugul nekakusikyi kong'alal ako kimache kemanden siketai Sheila en Oliep studio so atestai tugul
1: en kibagenge
0: ako kitestai kemwae pole en msipa nekobit en limba nyumbani en granba nenyin nekoibet kimache kemwachin pole ako angen ale panganutik tugul komite tayon kemwae pole en families tugul chebo limba kunyak
1: limba kunyak kaunti na tanba kericho
0: yes
1: tak kita start mesin bana bruski mo problem family
0: basa ke manden hasikubit utu yakshila hede matian kimagun ki age tugul nemie

0: Saya mahu tanya siapa kalian jin kasar tanya itu nai logo juga kami mete engen wakin dah nih soman wakon itu man melim kau kami principal sekretari nabo tu hari zaman Julius ambasador Julius betul kau kalau bendi kau kimi tesis kali tesis itu nabo Ronald Engala utali college sokap bi tegon jurni agil jin jangan dah men nara nge nabo emanim nabo konet ke ruta soman itu nata nabo ruta juga kele kongalali nih engsan itu nabo sokul nata ke amma kule tinja kama kune tergali kule ingkin jika ingkin mungkin tetai wakun yurci ke agi ruta ini kite elbu elbu kite milyun ishak mode cebuane ruta ingkin mana agama jaga ando iki padini sike jeter tere jabo nanane nebo ncc kehi sergali kotestai ko shigong a lagi enge yaute ke jogo kotestai enge men missing ko jabo pige je chetagunatin ge ko gigoyem piga be mete chenatin gugun se le maje je inspector general nebo police Douglas Kanja kongangi ago gimi trip setup kaliate enge be project kul jabo emoni engma ekolem gigoybe alage anangi ko balagin gandoi ki jaba polate the enke mone ko igil jine nyalul na tetne ba hanyur ni tapje kondo ke enge bi ga be mone ole baise ijege paraina ta ki ko baise bi ga be meten koret na ta ne ma itataya ta kakum mahisa ya rutu jene indo jene mangare tene ba kari cheke jaba matatu enka unte ne ba kari chogole nyalu enge tik tole jaba matatu ko subaru rutu ke jaba orten me misenga go bisa ke chata chegi wona bisa ke pali sole kama ina gole ganda mi te alagin gai mute ke jaba mangara na ta miseng ko jaba manik ko mai ne gole nyalu ke mita ji hot ko ebo te ke nyor walu tetne ba kip chulya kita kalin jin jata gole ga bimeteng lo ginda chega ita jeng sait mute kitu to si aglo go bejo eng nagin da ko ite side lo ne ba bete ki gura na te man mele te stai e chi dre te ne ba taj fm
1: John ko ga lo go yo ga be met en nagin da en taj fm

Yeye agere bika bisa jaga ko inge ning jong inang juga bisa jitukul kaki gaji 4000 na jitane kure ine fikta kaki gaji 4000 jitane kure Matthew 4000 jitane kure Elisha 4000 jitane kure Faith 4000 jitane kure Sabina kaki gaji kine nyo 4000 kamu au nero chutu ara gara status 24 asha agongu ning eng dege se joga ge dege sing mutung ko 25 kawai dangale ning ning legere duka nata so ame ja jeri na leji ni age tukul le nyone ning nguni eng dege sing mut joga ku ngit kitunga ko lasma ki ko chek ne 4000 4000 cheba pika pika timo ja mangala le tiga timbili muendele tiga tatu muendele lagi ni wa jenge jita ne pat tiga timo ja ji jo tom ko nam si meta ko ni automatically no gilin automatic ingen automatic yani inyono tu yak cheku 4000 Mutu ya tiketi moja mwenye haja kuja kutukutu minyo nyongu ni kekoni 4000 chako status 74 asha number 1 status 74 asha number 1 kasari niyo oye meju hunde noto ke ama kiyapteke kasari niyo ameja achari na lechi ingia ake lechi mungu kitonga nguongo yu mungu amu memeta iji kwa sarat kwa ameja isarata kinyo amite yu mesarat komite soka murwa ing status 74 ash akiwe kitonga nako in number 1 Nambari moja, yani njia rahisi ya kupata pesa. Paisho siling sosamche kuku kukondra pini. Paisho, roo, mamijini takunyonake, kako pano pi. Pache ingi jito nekose tanyora pini juu, lakini maigas kabilani. Umija alio ajinye, ame jito nekose ke kulien kongkoi baba, mume meto asere. Mokaskorok nata, nini oletien raki nekaskorok. Hey, Friday. Magati bye bye tu be tu sakta kul lagi nung koi Friday in the full volume ne bye bye ke nango tu kami tak nung kau gay minung kuno dan tangun nago ni kya ku ambala ku jang ku nama tu kira I tep te musik ana megan ku tiul mugul lo megan gue ku ne nen sebetal cipera mu nyewe amu mami tak nung kau bye bye ya tengun dunia

0: orang ni cita negure mai kol kanyo akti ke timo jago no toro kaki kaji 4000 na. Aji ta negure Alfred kaki kaji 4000. Aji ta negure beti kaki kaji 4000. Tiga pika akti ke timo aja. Ya ne pika katom ko ba. Orang ni choi sakin na kanyo nyo akti ke timo jago kaji 4000 tu ende kaze. Changamuka changu. Ilen changamuka changu. Hey, tang twista. Reta ilenin kinyar nyali lenya nyat konyil tisap ing parak. Mua giget yo kinyar nyali lenya nyat konyil tisap ing parak. Lagi gemoy dan. Aya kasare ni ngana msi mo shaking ya to kula geni ni nyo to madeke shaga yongu sike ker duka na taki pa to 2 minutes kichongan ke ker duka na ta kwa ke to ne nyone ngu ni status 74 acha kola ba duka number 1 kwa raka kutu to sak chep kwanda na nyi bena dengo limba kolonge chambo
1: ya muna za kendere
0: ocha mege kapisa
1: bena dengo lenge na za ai mo mi jeba na ngi kubara ta pet
0: u imi jeba ngan
1: ya mi jeba ngan ngi tiya ni na
0: Ije ngati nengke bangango.
1: Ami gazi wadena.
0: Oh, ah, kau kararan bayjone.
1: Aje kaya cangki kuju.
0: Tak bisa.
1: Nanti
0: kau lengket kongke. Kongke tak bisa, benar. Nanti kau limpa kau minggi leo. Bawa maring kau limpa kurkuton, mambo.
2: Saja memang joko mori.
0: Yes, bawa mori.
2: Punya
0: anak sedih. Ojo mikir kapisa.
2: Kau mau mori yang kau tuan bye bye bosyo. Kau tu nak kecik tak tak cebem.
0: Oh iya namji atau kau boyo.
2: Kena kasi nelayan ni cai. Ica mana mahmati lagi pa bisu mau mori.
0: Kau kau nin berani dong kuni.
2: Bila cak mau mori nama kita menyele.
0: Oi.
2: Macha moko cho Aku ni chelo ya ta pira purgu to tu la le di la di ne mye pongo po mori en purgu to
0: Kongo missing soweto
3: Razerem
0: Ui
3: Apari alanj
0: Musuri alanj poa
3: Karibu lanj
0: Iko kiti ya kukula kweli
3: Mita
0: kapsa, mita arazeren, cekia mekapsa. Nguna kakuru mita kiswaili iwal mita pendi araka-araka.
3: Bana, kiswaili siyo ngumu ni raisi sana. Yo ilikuwa lugha yangu.
0: Ilikuwa lugha yangu, lakini ukasahau.
3: Nita sahau.
0: Aya, karibu.
3: Amase tenyo na kienda akenge.
0: Uy.
3: Nemua bale.
4: Matingwanji nge kanda Luga pisa we Ingoi gaberure mu Tubu ke itindai
0: Kale, ngawa nagitiri nye Mwai wajita nagitiri nye
3: Tugwa iti masyari tugu Tugwa iti masyari tugu Tugwa iti
0: masyari tugu Mwai wajita nagitiri nye
3: Ana nyawa nagitiri nye Gitiri nye nye ala asiru
0: Kau pelajaran, kau
3: pun cakap macam lagi, oi. Siapa tu?
0: Zajeng. Macam
3: macam orang Arab, siapa? Oi. Arab, tapi si tergi tak yang ke?
0: Mhm.
3: Atau macam macam betul. Enam bawa, mana pasu itu cebir beli.
0: Aiyah, kau kau missing so itu.
3: Aku ini jim ke asal betul no?
0: Aneh yang kuni.
3: Arab, siapa yang kau jim ke asal betul no?
0: Aiyah, koro, aku jip kest.
3: Amma aku betul kan ye.
0: Aiyah, kau kau missing semua itu. Aiyah, koro, aku jip kest. Kasarai diunggu itu kalau lagi orang no side, kita kalau pati, aku kau kalau jinio sogo ni lagi ni mai jam inyo mami sida. Kau kau mata inyo rapi ni nyo. Kucai, kucai, angkai pengku ni nampat tu. Mak kita kau amuin kau, kau kau amlo kau kau ini semua itu. Kau mahu apa coba chip case tinggi? Kata kau kau chip case tu, hanya kau coba orang itu nak tenen nyuneh tunggu nak kau coba kafan ni payin. Profesa, ilari percok. Ojek ngau ilari yo? Ibu agilisan. Kafan ni bapa ame. Ojek ngau agol je kalau Arab seremi nak kata ini dat kau ini nampu aku chip case tinggi korea tap sewe teman. Nah tu memalisan amanaiyo. Ayah, ya ni mah pun jadi pun kalian abain di mana? Ini mana direct deh. Istatu 74 ash number 2 nguni ameja gorin 75,000 goi tibing mu taragaraga goi tak 35 kager yotok dane goi nye chepchepi taragaraga ping mu te lakini bonus ko baje ke tukul ninja ni soko no yani kuti ko sate nyoru in te nyoru rabini ke ti toy 75,000 agi nyoru bonus jutunguni number 2 status 74 ash number 2 agoni sukulbis ay agosto ne nyu Kostai dan you, laba tu araga. Status 74 ash mami je nak aku ingat. Mami agen ni jita nak ingat. Kostai dan you, status 74 ash. Unen ni we sowe tu anane ni jite ni Sheldon. Unen ni ta. Iraga sare di status 74 ash namba gabe sare ni wi number 2 aragaraga ke kontra pending mamiji na ko ingena ko ingun Ira ni ingo ga beru rengu ngine mita mugule dangu kone ga ke matu kun jo jo weta I status 74 ash namba 2 mamiji na ga ko nyuga ga tabasali naomba naomba omba ale nyoso ko ni namba 2 inyoru status 74 ash namba 2 ameje jituko lingen dogane kila mtu nataka changamuke hapa Orang ni jita netai nak aku cepat cepat, agak maling kita cepat cepat tu yang rapi ni aku. Sharon way, kau kurin sabar isha kata Sharon. Kau nyor cikai libut panah. Eng status 74 ash number 2 panas elibu maja. Aku ini mau korai nyoruin 75,000. Orang ni jita agen lagi kurin David. Kalian David. Kau nyor cikai agen ni 800. Kau kau missing David. Oroni jita agen lagi kure torgas, torgas. Kanyor torgasin, zilingnya miatisa. Enya we Maya, gua nyobar itu ni ribu tak ya agak ribu. Ame jadi tu kalau gua ni kasih ni, lagi benda kanyor rutian ni kecungan. Engdai ke sengmu, tak ya tu kalau nyonya kiki gajin bonasi, aku agak tu kalau nyonya kiki gajin 75,000. Kijenge bingmu cepat 75,000, aku agak tu kalau nyonya duga ni nampatu, kau tu itu sakrap ini kikilin mana bonas. Ngomenyo melo umeno status 74 ash status 74 ash ro gaberure ngun kogine mimugul dangun lejini ne mugul dangun lejini ni sogoni ingen inyora benego status 74 ash number 2 aragaraka status 74 ash number 2 twende kazi

0: Ra mau pergi aku tu inangmu, mebir, me aja, mutunga. Kita nama kat kita kan kau lelaki kau mukta ini tinggian punya anda ni muka besar. Tuh kita tua aku magimu ayang kau lagi ni, yai kau ini.
1: Walakan duit yangku yang dikuat, wamba muka umi misitain duliwa.
0: Ira kau tak dengar Jakarta kita kan kau tu muka biji tahu kau negi kau jenis negi status 74 asin nampat tiri kau sendiri orang ni cerita netai negi kau kau cepat nasinya. Aji tu negi kure kita perlu kau misa kau impor nasinya 400. Ajita negi kure Dixon kaki kaji 1000. Ajita negi kure Winnie kaki kaji 600. Jita negi kure Fancy kaki kaji 850. Tuan terkasih. Status 74 ash number 3. Ira aku sendiri umano. Iga solle benti tabi agrabi nego tu minyo. Ame jadi kebuan enguni. Status 74 ash duka number 3. Kila mutu ingi hapo. Ingia. Jitu kul nego so engkap kora ke ame jadi jitu yatakio. Ami je jutia tokio kenyu rutini ngwa gindande basi faili mwabuka kale waraka wa adui yangu ameandika lakini Mungu atajibu maombi. Status 74 ash number number 3 kasaide nyo yani mila zinye na mwamwa ya magere biko pwadesa liwajira bi nikite chuchamagat kikoita status 74 ash number 3 kasaide nyo

Kwa hiyo Ronjo dege sek pendi kabisa kwa sasa ni usiku na wasiwasi bado ndacheza wimbo vizuri lakini ameja kitonga na mwa una lejini Ronjo ka kwa tegege shakartam baranda nene ke nameja lejini ngi ndu get number 3 nguni inyorchi yake tuko lenga ni duka na tana nguni amuto manyoru jitana kwa jini 30,000 ko kongete nguni ngoite aga dege shakata dege shakartam mut ko magat ka kwa bit pigi cheki kwa jini 30,000 so kita nameja mauni ko age tuko ni nyone nguni ko number 1 konyoru 30,000 number 2 konyoru bonus star 274 ash number 3 ko uno takicho amaun ngale chengeringen lakini ketukul nebe ka ko uta koinge nduga na taki ndia ta shudi ata kwa nusuta ko ne musuta nganisa kulenda kima we sokoni tamang na le taune lakini nguni ka sere nyo paraindo kare name ja mutin soko uru asabete nyor chigera bene ke star 83 star 12 ash Esta 83 aga meje ketaune rani number 3 ameje ketaune number 3 20,000 ko tipi kata pik tamanaragara ka gono tono ibuati leng duka ni ki koito yan inyono tu yak chugu ki wejke inyono tu yak chugu mami te je kele no kemeje ke ai chumula sige koibi munyana kuja na patana na yake kwejke star 274 star 83 star 12 fashion number 3 20,000 jabasimet Ame jebik tamani tabanang no toke ko age tukul nyoni ago manyor yani ukikuja amenyor sime ke gonin bonus bonus yo tokora benike jange goni 200 300 150 200 400 500 anange gonne libute kuma ubu amu isi ke boise siling sosom ko janga ago mara boise siling ditem sta 83 sta 12 fash ibuati le niko benja dega shege kirwae kabisa dega shengmut Mami teji naga kwenye nangu take nge duke namba somuk Star 83 star 12 fash Star 83 star 12 fash kwa sani niyo Mami ji naga kwenye duke namba 3 Mami oroni jita netai Naga mwale yitu waragaraka Jita netai ke kure penina Naga kwenye netai Kwa kikwa ji 20,000 soto mbik sokolu Star 83 penina peke kiti ako sokoni Star 83 star 12 fash Number 3 kwa sani niyo Peni na inege na kago nyorchike 20,000 kurcho biga lak Wabi mtu mungine mnyanataka pesa Kosane new star 83 star 12 fash Number 3 Number 3 Aya uroni jita nebaeng Kikure kibor Jita nebaeng kwa kibor So biga yenge mite soko ni chakago nyorchike Peni na akibor Kagi kwa jake tukul 20,000 Toma big sisitu Toma big sisitu ndapata wapi watu nane kweli Star 83 Inye ndena wakini kwa sininu Ameja ina msime ngu Hii ni sure bet Yani chao magipa watisha ni Chao kimu wakile ni magipa watisha ni kuni Star 83 star 12 fasha kiwe number 3 Lewen ole mita sime etu nipa 20,000 Inyor chikarabini chao tok Star 83 star 12 fasha Number 3 Kwa sininu ngu itu kulo limi Maangana ale samu haunde nano Ndakuambi haje Dagi guys aga yenge jaga ko ngeten ko itak 45 ke ger gono tono ingin del dukan ke pin dek guys ke sta 83 sta 12 fash e gasane ni ngui tukulo le mi gil ke che ke tukul linken duket he mami ji na ko inge na ke ta ko beri na kitonga nang nani agi bori je ke orun ne paso moge shadrak agi ko jingyo shadrak silingi che kata Silingi segala butip-tem Iroh kasarinu Taka ke atar sinyen Yani Iyo ntana meji tukul si menye gitu Ngan kole safari moja pap Kegorin bona sinyen nama nyuru Agi koji bi taman 20,000 Keger ko unot kebe duke take Nguno kaki kake ng number 3 ako Ine taka ke atar gen Ame jiji ake tukul nimi Tepan rap radio ni kasa angkuni To miro agi ngete kakita au Tetutiet Ujapata ako kitu Ame jaya agun insurance aleji ni nyoru rapi ni kengyong star 83 star 12 fasha kiwe duke number 3 Aya nataka ujaribu hii utapata pesa aku vizuri sana Aya ngon Ato madeke yata kengi aguma miji na ako ingi nake Oroni jita ake negikure Mike aki kwa aji 20,000 kongoi missing Oroni jita ake kako pabik pas kako ayan kupo bigi Pamela kaki kwa aji nyo ake ne 20,000 Oroni jita ake negikure Dorcas kaki kwa aja kine 20,000 Ajita negikure Elia 20,000 To mabiga nguanu ijege To mabiga nguanu kichongan kegeri yoto Ngoitak 45 Kegeri kwa sani niu Ame jajitu kuli ikilge
ista amejago ni paraindo nataka ujaribu hii kutkuto miju tu jine to miju tu *883*12# number 3 ingia upatane na pesa yako haraka kwa sana ni *883*12# number 3.

Aya kutimi ya kota ikerele nde nyorwele bongon kota aratin iwe kichongo number one status 74 ash number one asinyor chikera bini jota tukuleng tukula lejenin kongo ingi nyake tukul nge miko bata onge teka gina amte tute tako inguni amagun weekend negara arange tuye betu tap jumapili konge te sai sisit agoi sai taman nipa kaskole nyingte tute noto nipa Misa Mix komalo tutosi kopata josi engte tute noto nipa imun akta HFM seregonyo.

0: Atinya kamung neta lebih bagus seni nyungui cokol lemi tesai teman ageng ini bagus kalian jadi supi ko logo ibu kabin mete engno kita bunge teta cefem nebu apa nenda tezakil serem. Kaki tiak ta bagul lagi kabin cek agi nama nan cokol kita membetu tapa muting bano kapore cokol tesai cokol baga buat tetapi cek cegi besa bano kuaga engke bano kapore cegi gya ini rani coba GNC engke nyetapi luar engke tetap mangwan. Kone rekina kuba finance bill niki pake nyino choka kimut ki ititai jaga tengkap ki ruaga. Age soman jiki ruaga uti kuage ka angki muti jaya kubun kete shoshe kia terter cheba polisi nyutak pa Nairobi. Ka imu che kondroji ka fanane basia James Orengo akempi nipa embakasi east babu wino kuhugi liye cheba pichota ka satanaga ki muti jaga kubak hap ki ruaga nkauti nipaka jiado. Kwa giti takura kap ki ruaga nipaka jiado bi kisira pakal. Cek aku kenam korai, engkau masih nonton bagi tenggel aku suka apa nu kapor ya coba itu tapa mutem. Kau esok engkau nanti terindah neo engi minister nonton bahu hati terbeliok kipsang logo yang kikimu aygel eh kikimu kiko aji paro nu kapka manuti coba to ID pik coba nuhe mati nuhe kapsang engkau mani kama kule mitaro rutik cegi subi amaki kaito paro nu kapka manuti engkau mani aku manyum nyum kikaito. Kamu aini ngalejo ingi korta noten kaitu yo kiruwa kikeng masinda muliro ingi kaunti noten bawa Kakamega. Kata sekole kiko muwe nyum nyum kora serikali nyorun noten bagi tambulisho anan ko paspot ingi pika pemoni. Ne noto kui peka sartani babitu shekti sabakoi teman kobun e-citizen. Kago maneo nipa kibaiti nik Felix Kosgei kwa lewe ndi serikali ya kutareti mingi kapka unti nipanandi che mingune kwa mastanota nipa aleke moshe ke engmoso wa basu kabit kwa gol minuti ke che gonu kelchin aka joto kora che tareti je kati kapati she tengo maswe joto ka kwa ngala lingu mastanota nipa jepke penka unti nipanandi kwa jere ne mingi kwa masata kwa gol keti ke joto kibala kwa ege che bato fakado kawe ka keti galak Kuarai tak ingin nonton di bawah kuribet, ini bawah kuribet timu lagi. Aku testa korak konyolun ini kelchina ikhijang. Kau sami ni korak saya kau tak cuba kap timin, anan cepat timu lagi koyanji. Mengi kaba kemasata ke kau testa apa yang nonton pas segamik. Amu mai tester kali nontok pate mat kau tilji ketik aku ngem korak timu jatuh kem. Aku nereki. Women rep en county nebo Nairobi esta pasaris ne ki seneta nebo Baringo Kidion Moi agobane kale chutchin serikali tab William Ruto ko baishe go tab kabrasta etne agen geng she holders ne ndata ko murid paishoni kab serikali che ki ko mu go suldae kamo gole nyalu ki go jbaraina president William Ruto go suldae paishoni kyo tak ki bandap tai kasami ne gora kori kab kabrasta mat ko ikerujen ko masage en kabrasta uti ko aga ko ketin tetelele manda amat ko ngalale anan mat ko ngalbi ka bemet kamo gole chuteng historia president William Ruto ko gandro ne ko sulai ba shoni ka banda ta en kasarta ne mu achen gandro ne tenyi choto ko seri nyu ko logo ga bemet ngo gnda che ba site taman aga genge site taman ko nga weksi aka logo ga bemet en ko inda ki gurena Ezekiel Salem testa ep chita chfm tu get up kalenjin
1: John Koga logo yoga bemet en wagindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.

Ronald no jadi kan jurjike 1205. Jangan aku pun as Ronald, aku kat sini netai. Ronald getino. Anjur cikai 1,205 meter o 2,5 shillings jauh meter barak ya in fact good meter meter o 100 shillings ko menyur cikai getini jauh kia kara kasana Ronald gichi lista 274 ayani nona cita aga pungge sana kima jibik somo gitu ke kima jibik somo gitu ke zedi sedi ikon otan aga mucho kwa cikai nola tina barajin 2,7 sedi pungge sana getini mena tai oka nyur cikai kima jibik somo gitu kara kara kasana star 274 ash is star 274 ash agi tembati nona rakara kasana star 274 ash Star 274 Ash Ogiwe number 4 Iyol jige gituk sibit sibita

Noto ko kabarasa tagenge na bomet na gaitu e nge kemba uni na gago ite isait so mungu na bagemba bata dage sek tamanu aksesita magun kita ketukule mete zita yep chini ta chafem tu ketap kalinjin.

0: Azinya zaman ini semasa mizinu kalle jam kerap tikole shalom shalom kalle alur tikole tikole kawan apa sih jofrim? Nanti kalle komitin limbo arai ni limbo transmara. Eh komitin limbo transmara ini mana ni? Ini luar ulingi kureng kribeto. Lu yang mana kabileta ke? Kunda kapua nago wegu kagurum kabileta ke soal lagi tu ke? Eje kamu wiki nau mana ke tuye ke bagian ke tukulim? Nitong nubos ta 274 aja. Eh agni my friend. Eh agni imagine. Aya. Kogilen jingi tu goston in digiti number 14,000. Kono mungololia ne olin ga itile. 4,000. Kujiguget ogogile onguwe kinjage tool kabisa. Ngutikele kwa menyur jigegi ngetenu legano. Ku eninguni igeguni kitu goston ne. 4,000. Kiri legeti tikiti number 1. Not on the bus. Star 274 aje. Tikiti number 4. Enore not on the garano. No, tikiti number 1, sorry. Tikiti number 1. Again, you're together 4,000.
1: World Cup 2026.
2: That's Messi. Messi!
1: Kitisieta Taj FM Kumiten enki bagenge Agambunita Mozart Bet Kuibun Uriero Shigab World Cup Live Kuyeu Keri ilemiten tabandab radio Enkila agugage sunyetab ken Ba Uriero Shigab World Cup Utuye na webster korir Kuibun Uriero Shichoton agenge en agenge Agwarorun geljina ichechin Chibun Mozart Bet Enkasariba World Cup Ku World Cup jackpot Neba siling milioni seksomo genu sisit Agala chichang Sirgerain and website nilil nipa mosatbet not on go www.mosatbet.co.ke agi wagenge mkabeli jechen